0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Morning Review. Kini kita sudah masuki bagian kedua ya. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentu sahabat K-Light, masih kita ikuti kabar yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Pertamina Patraniaga memastikan terus memperkuat langkah pengamanan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah atau crude oil dan produk energi di pasar global. Menghadapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola. Perusahaan memastikan setiap keputusan strategis tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari langkah preventif tersebut, Pertamina Patraniaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya, Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock, keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, 18 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, CEO dan antara Roslan Ruslani menyampaikan, pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri tekstil. Langkah ini sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing industri tekstil dan produk tekstil TPT dalam negeri. Roslan mengatakan pemberian tax holiday selama ini diberikan kepada jenis investasi baru. Hal ini disampaikan Roslan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat kemarin Selasa 22 September 2026. Selain memberikan insentif pajak, Roslan menambahkan dan antara juga menyiapkan kawasan khusus untuk pembangunan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai teknologi yang dapat mendongkrak daya saing produk tekstil. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, industri tekstil dan produk tekstil TPT memegang peranan yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 0,97% terhadap produk domestik bruto PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor hingga 12 miliar US dollar. Pertumbuhan industri TPT nasional tercatat masih mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi di level 5,6%, sementara industri barang kulit dan alas kaki melesat hingga 8,25%. Selain itu, tingkat utilisasi pabrik tekstil saat ini masih berada di kisaran 75%. Menurutnya masih ada ruang untuk melakukan ekspansi. Indonesia masih menjadi importir untuk bahan baku tekstil dengan nilai impor mencapai 8,4 miliar US dollar, tapi nilai ekspornya hanya 3,1 miliar US dollar. Namun untuk produk pakaian jadi, Indonesia justru surplus dan berstatus sebagai eksportir dengan nilai ekspor mencapai 8,7 miliar US dollar dan impor hanya 690 juta US dollar.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, 37 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Lite. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement segera dirampungkan. Saat ini dokumen IEU-CEPA sedang dalam tahap finalisasi kelengkapan bahan berbahasa Inggris sebelum diserahkan ke Parlemen Eropa. Hal ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa 22 September. Setelah itu, dokumen yang berisi perjanjian dagang ini juga harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk diratifikasi. Erlangga membocorkan Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Hubungan Antar Lembaga dan Transparansi, Maros Fosvik, akan menyambangi tanah air paling lambat awal November. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia sudah implementasi perjanjian dagang sebanyak 25 perjanjian dan 15 perjanjian sedang dalam proses negosiasi yang menargetkan perjanjian IEU-CEPA dapat diimplementasikan tahun depan.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, 48 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan porsi utang bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI ke Bank Indonesia telah selesai. Utang pemerintah ke Bank Indonesia merupakan obligasi yang diterbitkan ketika pemerintah menangani krisis keuangan 97-98. Suhasil menjelaskan jumlah obligasi yang diterbitkan ketika itu adalah 218,3 triliun rupiah. Jumlah itu tercatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan secara rutin dibayar oleh pemerintah dengan APBN kepada Bank Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Suhasil dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta Pusat Selasa kemarin, 22 September 2026. Pembayaran terakhir dilakukan per akhir Agustus lalu dengan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang didapat dari surplus Bank Indonesia. Setiap tahun surplus Bank Indonesia diwajibkan untuk disetorkan kepada negara. Nah, surplus itulah yang digunakan untuk membayar utang pemerintah kepada Bank Indonesia.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sobat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite. Terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review. Kini kita sudah berada di bagian yang ketiga atau baru terakhir ya. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Sahabat K-Lite, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, membentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Balai ini dibentuk untuk memperkuat pengelolaan dana pengembangan jaringan jalan tol yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP agar lebih terencana, transparan dan akuntabel. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembentukan balai tersebut dilandasi pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol yang membuka ruang pembentukan unit pengelola dana dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, mandat tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 17 tahun 2026 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026. Dan investasi jalan tol nilainya besar dan jangka waktu pengusahaannya panjang, penerimaan dana pengembangannya harus dikelola dengan baik agar dapat kembali memperkuat jaringan jalan tol. Dengan begitu, bisa melihat seberapa produktif investasi yang sudah dilakukan dan manfaatnya bagi perekonomian.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light. Anda bisa masih keliling ya, Bandung, jadi kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spektakuler fireworks di 25 September jam 8 malam. FKB Carnival Custom Competition 26 September jam 3 sore, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Surasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light. Wacana pembentukan industri plat merah mengenai tekstil telah dimusnahkan pemerintah sejak Januari 2026. Hanya saja hingga tahun 2026 sisa 3 bulan lagi, rencana itu tak kunjung terrealisasi. Hari ini pemerintah kembali menghelat rapat terbatas soal pengembangan industri tekstil, namun belum ada juga progres berarti dari pembentukan BUMN tekstil. CEO Danantara Rosan Ruslani menjelaskan akan membentuk BUMN baru sebagai pemimpin industri tekstil. Perusahaan ini akan menjadi induk untuk mengembangkan perusahaan tekstil lainnya sebagai mitra. Dan sahabat K-Light, tentunya ada juga rencana untuk mengembangkan satu kawasan khusus yang terintegrasi untuk industri tekstil di bawah industri plat merah. Pihaknya juga akan melihat beberapa industri yang sudah ada untuk dikembangkan, terutama di sisi teknologi dan peremajaan mesinnya. Rosan Ruslani menambahkan, pemerintah tak menetapkan target pembentukan BUMN tekstil dalam waktu dekat.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan terus mengawasi distribusi minyak kita agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi HET Rp15.700 per liter. Pedagang yang nekat menjual minyak kita dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Budi mengatakan salah satu bentuk pengawasannya berupa distribusi minyak kita melalui BUMN Pangan. Menurutnya penjual yang bermitra dengan BUMN Pangan tidak akan menjual minyak kita di atas HET sebab ada sanksi yang akan dikenakan jika pedagang tersebut nekat menjualnya di atas Rp15.700 per liter. Dan sahabat K-Light, dipastikan sistem pengawasan sudah dirancang agar penyimpangan harga dapat diminimalisir tanpa harus selalu melakukan sidak ke pasar. Sistem ini yang dapat mendeteksi jika ada pedagang yang nekat menjual di atas HET. Sementara itu menanggapi permintaan kuota domestic market obligation DMO sebesar 100% untuk perum bulog, Budi menyatakan kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap sebab distribusi minyak goreng saat ini juga masih melibatkan pelaku UMKM dan pihak swasta agar pasokan nasional tetap berjalan seimbang.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, harga minyak dunia sempat menembus level 104 US dollar per barrel pada perdagangan Senin 21 September. Menteri Perdagangan Budi Santoso mewaspadai kondisi ini dapat berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Menurutnya, kondisi pergerakan minyak dunia ini berada di level yang sama pada April-Mei lalu. Ia berharap gejolak harga minyak ini tak berdampak pada defisit neraca perdagangan. Dan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 120 juta US dollar pada Juli 2026. Surplus neraca dagang ini terjadi usai defisit selama 2 bulan berturut-turut pada Mei dan Juni. Dan berharap defisit migas tak terlalu besar sehingga membuat neraca dagang defisit. Salah satu upayanya dengan meningkatkan ekspor melalui Trade Expo Indonesia TEI yang akan dilaksanakan 14 hingga 18 Oktober. Menurutnya terjadi antusiasme buyer yang cukup tinggi pada tahun ini. Hingga September 2026, Menteri Perdagangan menyebut lebih dari 4.000 buyer telah mengonfirmasi kehadiran dalam ajang tersebut.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: The best station in Bandung.
3: 107.1 K-Lot FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

and tunes.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM.

Freda, seguiu com a sua Tequelaire FM. Bandung's Inspiring, saya Beth Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menemani Anda. Assalamualaikum. Hari ini 23 September 2026, ada yang berulang tahun hari ini. Kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Dan Hanya Memuji, Santi featuring Marcel, menjadi lagu pembuka request dari sahabat Henry di Taman Kopo Indah. Kenapa saya ngebut buka requestnya? Karena memang hari ini jam 1 siang ada talk show bersama dengan Perfect Alkaline Water. Jadi saya buka requestnya jam 12 sampai jam 1, terus nanti dilanjut lagi jam 2 sampai jam 3 sore gitu ya, jam 14 sampai dengan 15. So ya gitu, kita cepat-cepat aja requestnya, dan jam 1 nanti Anda bisa menikmati talk show bersama dengan Perfect Alkaline Water. Jadi saya buka requestnya jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 3 gitu deh ya, antara rentang waktu jam 1 jam 2 ada talk show. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Henny di Taman Kopo Indah yang sudah bergabung. Terus juga apa kabar ini untuk Mbak Foni, nanti ditunggu lagunya ya dari Jay Gray, dan juga apa kabar ini untuk Mbak Nani, lagunya Krisye, Selamat Tinggal Sayang, boleh nanti mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 1. Lalu kemudian juga The Arms of Love, Glass Tiger, mudah-mudahan juga bisa terputar sebelum jam 1 siang. Dan This Is Me, Kiala Sittle, boleh langsung deh diputar ya This Is Me-nya, tanpa berlama-lama, untuk Ibu Anita. Lagunya akan saya putarkan, dan lagu-lagu yang tadi sudah muncul, sudah saya bacakan, nanti akan diputarkan ya.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107,1 KLR FM Bandung, inspiring sama sahabat KLR, oke. Okay. Itu tadi lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda ya, Kang Diat, Kang Apeh sudah diputar, Pak Henry juga, Mbak Nani sudah, Ibu Anita sudah, Mbak Foni juga sudah. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hanim dan juga kru KLR FM. Terima kasih Mbak Foni dan juga untuk semua sahabat KLR yang sudah bergabung. Sekali lagi ada sahabat Henry, ada Ibu Anita, Mbak Diat, Mbak Nani, Mbak Foni dan Kang Apeh. Silakan ya untuk yang belum terbacakan, nanti saya akan bacakan mungkin pukul 2 siang ya, karena tinggal beberapa menit lagi kita ke jam 1 siang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jam 1 siang ini akan ada talk show bersama dengan Perfect Alkaline Water sahabat Kela. Jadi nanti saya buka request lagi pukul 2 siang nanti. Masih ada satu slot tersisa, silakan Anda mau request lagu apa? Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh ya. Silakan saja langsung bergabung di 0812-203-1972. Saya Vivi Selvia Kusman menemani Anda hari ini di 23 September 2026 di hari Rabu, sahabat Kelight.

0: Hits FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
3: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
4: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cubung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
5: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
2: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
5: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
4: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
6: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
7: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
6: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
4: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
8: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
9: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati secangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
8: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.
0: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
10: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
0: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
4: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
11: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairud, Polsek, dan PSDKP.
12: Kelompok yang menggunakan yang pertama, itu tergoda kembali. Saya pakai juga, ada orang lain pakai diantepin.
11: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
17: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
18: Melibatkan kurang lebih 2026 personil, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta, berbagai tempat untuk transportasi, kereta api, bus dan juga tawar.
17: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
19: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
2: 107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal, bahwa pukul 13 sampai dengan pukul 14 saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan yang pastinya sangat bermanfaat untuk Anda bersama dengan Perfect Alkaline Water terkait dengan Listen to Your Heart, rahasia sirkulasi lancar dan jantung kuat. Dan tentu saja Anda juga bisa menyimaknya lewat live TikTok ya. Kita sapa dulu, ada Mas Alan dari Perfect Alkaline Water. Selamat siang Mas Alan.
3: Halo, selamat siang.
2: Boleh
3: semuanya.
2: Boleh disapa dulu sahabat kita di live.

0: buat kalian pada lagi di mana nih, lagi pada sibuk, lagi pada ngapain, atau ada yang lagi makan siang? Oh, udah lewat ya jam makan siangnya ya.
1: Mungkin ada juga yang lagi makan siang ya. Dan silakan untuk Anda bergabung di 0812-203-1972 nanti boleh ya bertanya atau juga langsung di live TikToknya. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Alif, Alifku, dan yang lain-lainnya juga terima kasih sudah menyapa. Baik, karena kita sekarang ini akan ngomongin soal mengenal jantung sahabat dan juga hubungan vitalnya dengan cairan darah. Nah ini gimana nih, kan ini menyambut sebentar lagi ya Hari Jantung Sedunia ya. Betul. Yang jatuh pada tanggal 29 ini. Isu kesehatan kardiovaskular ini kembali jadi sorotan hangat. Banyak yang mikir penyakit jantung itu urusan usia tua aja, padahal di era modern sekarang juga gaya hidup urban ini makin memicu resikonya. Sebenarnya seberapa krusial fungsi organ jantung ini dalam menopang kehidupan kita, Mas Alan, silakan.
0: Oke, Mbak Vivi, benar banget. Jadi kalau mungkin banyak orang berpikir, oh masalah urusan penyakit jantung mah urusannya orang-orang yang udah usia senior, tapi ternyata faktanya enggak loh, Mbak Vivi ya. Makin kesini makin muda orang yang udah bisa didiagnosa dia punya penyakit jantung gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang seberapa krusial, wah krusial banget, karena tubuh kita baru bisa bisa berjalan dengan maksimal waktu darah ada di seluruh tubuh kita pastinya ya, diedarkan seluruh tubuh, dan mesin utamanya kan si jantung ini nih gitu ya. Jadi pompanya untuk dia dorong semua darah ke seluruh tubuh. Jadi semuanya ini bergantung juga nih sama si jantung. Walaupun kita darahnya banyak, tapi kalau kualitas pompa jantungnya gak maksimal, of course itu bakal jadi satu masalah penting gitu ya. Jadi ini bakal kita bahas banget, karena setiap sel, jaringan, bahkan setiap organ itu butuh pasokan-pasokan yang cukup gitu, dan butuh kekuatan yang optimal dulu juga nih dari jantungnya pertama gitu.
1: Oke, nah jadi begitu ya sahabat kilat. Oh ya, silakan Anda boleh bertanya ya sekali lagi di 0812-203-1972 atau juga di live TikToknya. Nah, berkaitan dengan darah yang dipompa jantung tadi nih, apa sih sebenarnya hubungan antara cairan tubuh dengan kinerja organ jantung kita sehari-hari nih, Mas Al?
0: Nah, betul banget. Jadi kalau kadang sebagian orang mikirnya, ah kalau jantung mah paling deket masalahnya kalau masalah makan-makan lemak gitu aja ya, Mbak Vivi. Tapi ternyata sebetulnya kaitannya banyak banget sama cairan tubuh gitu. Karena pertama, kerja jantung kita bakal berkaitan sama darah. Nah, darah kita pun itu 90% itu cairan, Mbak, sebetulnya dari air gitu ya. Jadi 90% dari plasma darah kita itu kandungannya adalah air. Jadi darah ini kan memang media transportasi nutrisi oksigen ke seluruh tubuh tadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang kaitannya sejauh apa sih, pastinya tubuh kita yang butuh cairan ini baru bisa maksimal waktu cairan tubuhnya cukup. Waktu tubuhnya kekurangan cairan, biasanya organ-organ di dalam tubuh kita jadinya malah ketahuan nih, oh gak maksimal nih kerjanya gitu. Karena tubuh kita tetap butuh cairan, butuh elektrolit yang biasanya kita juga dapat dari cairan yang kita konsumsi gitu.
1: Itu
0: ya,
1: salah satunya adalah dengan minum gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Dari waktu kita minum gitu. Jadi seringkali orang berpikir, oh kalau jantung mah udah yang penting mah tentang jam tidurnya gitu, atau tentang makannya jangan makan lemak aja. Udah tentang yang kayak yang lain-lain mah udahlah lupa, gak terlalu penting. Oh ternyata tentang cairan ini adalah sahabat dekatnya jantung jadinya, Mbak, gitu. Karena capeknya kerja jantung kita itu dipengaruhi seberapa banyak cairan di dalam darah kita kan. Semakin cairannya kurang, semakin jantung kita tuh akan berat untuk memompa darah yang kental ini ke seluruh tubuh gitu. Nah, itu kaitannya di situ. Karena kalau misalnya kita bilang kelancaran sirkulasinya gitu, beban kerja jantung kita itu dipengaruhi tadi sama jumlah cairannya. Gitulah, Mbak, kira-kira nih.
1: Oke, begitu ya sahabat kalian. Jadi kalau misalnya taruhlah gaya hidupnya berantakan gitu, jantung langsung menerima dampaknya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, hal-hal apa saja yang biasanya mengganggu kesehatan jantung khususnya bagi pekerja urban saat ini nih, Mas Alan?
0: Jadi kalau misalnya dibilang faktor utamanya tadi sebetulnya memang betul juga dari apa yang kita konsumsi nih, Mbak Vivi dan sahabat kelet semuanya. Pola makanan kita nih, kadang suka jajan, suka makan siang, udah di tengah kerja mah udahlah apa aja yang paling cepat, yang paling gampang ditemui. Tapi gak pernah kita perhatiin ternyata kandungan lemak jenuhnya, kandungan garamnya terlalu tinggi, atau bahkan kandungan gulanya terlalu tinggi. Semuanya itu jadinya nggak baik gitu untuk untuk kondisi atau kualitas darah kita juga gitu ya. Nah, biasanya juga nih kalau kita udah kerja, apalagi hari ini mungkin di antara sahabat kelet yang kerjanya di dalam ruangan ber-AC, oh makin mager nih kalau untuk bergerak, udahlah udah nyaman gitu, nggak mau ambil air ke pantry juga males, geraknya aduh udah di kursi udah nyaman udah pewe. Belum lagi kerjaan stresnya nambah karena deadline, belum lagi job desk-nya ditambah, wah semuanya gitu ya. Semua itu mempengaruhi, Mbak. Belum lagi kalau ada kebiasaan-kebiasaan di luar yang tadi kita bahas, misalnya kayak tentang kebiasaan merokoknya atau suka minum alkohol gitu. Atau bahkan yang suka terlewatkan adalah tadi yang paling gampang sebetulnya, Mbak, tentang minum. Jadi pola-pola tadi makanannya udah kurang kurang dijaga gitu maksudnya ya, gerakannya juga udah kurang diperhatiin, stresnya tinggi, cairan tubuhnya juga gak diperhatiin. Wah, itu makin bikin PR berat buat jantung kita sebetulnya.
1: Oke, nah itu tadi berarti betul-betul harus dilewati. Nah, salah satunya juga itu ya, kebiasaan minum air putih yang baik gitu ya.
0: Betul Mbak, nanti kita bakal bahas nih maksudnya kebutuhan air kita tuh harusnya seperti apa. Emangnya dampaknya jauh banget gak sih buat jantung? Atau atau karena ini Mas Allen ini lagi dari perfect tuh, jadi ngomongin air segitu-gitunya. Tapi nanti kita bakal lihat maksudnya, wah ternyata dampaknya PR banget kalau-kalau kita nggak pikirin dari sekarang.
1: Okay. Gitu. Baik, Mas Alan, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita dengarkan lagu dulu ya, Mas Alan. Boleh. Dan silakan untuk Anda bergabung di 0812-031972 atau juga di apa namanya, di live TikTok ya. Oke, okay, kami akan kembali lagi. Nah, itu dia. Kita minum perfect dulu. Abis itu kita akan kembali lagi, sahabat Kela. Jangan kemana-mana.

0: masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa ya, ada Grow Parents, halo juga untuk Anda, dan juga untuk Mbak Alif, terus juga Mbak Ade Komariah, terima kasih ini ngasih kopi. Dan juga untuk Anda deh semuanya yang sudah bergabung di TikTok Live K-Light FM, sahabat K-Light. Oke, ini nge-freeze lagi. Sebentar. Sahabat K-Light sambil jalan aja gitu ya. Kan tadi sempat disinggung tuh soal kurang minum. Sebenarnya apa yang harus dilakukan nih, Mas?
1: Untuk
0: kita begitu ya.
1: Kalau misalnya tadi kita udah bicara tentang kualitas dari jantung kita ini bakal berkaitan bagaimana kebiasaan kita nih, salah satunya tentang hal minum gitu ya. Nah, sebetulnya adalah yang harus diperhatiin adalah jangan sampai tubuh kita ini kekurangan cairan atau disebut dehidrasi gitu ya. Karena kan volume di dalam darah kita ini itu 90% yang ada di dalam plasma darah kita itu air. Jadi waktu kita kekurangan minum, pasti kerjanya jantung itu jadi drastis meningkat, yang alhasil seperti yang kita mau bahas hari ini adalah kerja jantung kita ini yang kadang tuh jadi kasihan. Makanya kenapa banyak orang umurnya belum senior sih, belum 50 tahun ke atas, tapi kualitas kerja jantungnya tuh udah minim banget. Nah itu tuh yang harus kita perhatiin banget. Nah karena biasanya itu adalah kekentalan darahnya nih yang jadi masalahnya nih Mbak Vivi dan sahabat K-Light. Gitu, kekentalan darahnya. Belum lagi kayak tadi tuh waktu pas di segmen sebelum kita bicara, orang-orang yang suka malas bergerak, apalagi sampai detik kondisi olahraga, aduh udah malas banget gitu ya. Akhirnya otot-otot di dalam organ kita juga gak terbiasa untuk lebih elastis, karena yang harusnya itu elastis waktu kita belajar banyak olahraga sebetulnya. Gitu Mbak.
0: Oke, sebentar. Iya, jadi kalau misalnya berapa banyak konsumsi air harian ideal untuk menjaga sirkulasi dan kerja jantung tetap sehat nih Mas?
1: Oke, kalau dibilang berapa banyak sih bagusnya gitu ya, sahabat K-Light gitu ya. Normalnya gitu, idealnya yang disarankan adalah untuk perempuan kurang lebih 2,2 liter per hari dan yang laki-laki itu sekitar 2,7 liter per hari. Namun ini semua harus diperhatikan juga nih aktivitasnya. Kalau aktivitasnya lagi tinggi banget, lagi banyak berolahraga, lagi banyak berkeringat gitu, atau kita lagi tempat yang panas banget gitu, atau mungkin kalau di antara sahabat K-Light lagi sakit, itu sangat disarankan intensitas air minumnya perlu ditambah. Nah di sini tuh salah satu cara juga tuh kita bisa ngetes Mbak, apakah kualitas dari darah kita sendiri itu udah cukup seperti apa gitu ya. Karena gini Mbak, kalau misalnya coba sahabat K-Light dalam satu hari ke kamar mandi bisa berapa banyak nih gitu, atau bahkan bisa jadi kerja 8 jam di kantor sama sekali gak ke kamar mandi. Wah berarti air yang masuk itu udah dikit banget. Nah itu berarti juga salah satu faktor penilaian bahwa berarti darah kita juga lagi sebetulnya lagi gak terlalu cair nih gitu, lagi mungkin lagi kental-kentalnya banget karena kan kita tetap makan gitu ya. Jadi perlu diperhatiin. Jadi kalau sehari ada ke kamar mandi beberapa kali itu it's okay banget gitu, karena
0: tergantung itu juga misalnya minumnya ya, karena memang banyak ya gak apa-apa gitu ya Mas.
1: Iya, karena itu lagi nandain juga bahwa kualitas darah kita ini cairannya cukup kok gitu.
0: Baik-baik, jadi begitu ya sahabat K-Light. Nah kalau misalnya Anda yang mau bertanya sekali lagi boleh di 0812-203-1972 atau juga lewat live TikTok kami di chatnya, boleh gitu ya. Nah nanti juga kita mau ngobrol lebih lanjut lagi tentang peran air alkali dan memperkenalkan, bukan gak usah diperkenalkan sih ya, perfect alkaline water ya, gak usah diperkenalkan. Nanti kita akan kembali lagi nih Mas, kita mau dengerin lagu dulu sambil ini mau di ini nih, ada kayaknya ada sedikit trouble sedikit di kameranya Mas Alan, jadi kita dengerin lagu lagi dulu ya sebentar.
1: Boleh.
0: Ya
1: boleh.

0: 107,1 Kellight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kellight. Mudah-mudahan hari ini lancar live TikTok nya ya. Sapa dulu Mas Alan boleh?
1: Halo sahabat Kellight, balik lagi.
0: Di yang di TikTok boleh disapa Mas Alan.
1: Halo semuanya.
0: Ya tadi ada beberapa yang sudah bergabung ya. Tadi ada trouble sedikit jadi di restart lagi nih. Jadi diulang lagi, tapi silakan untuk Anda mengikuti live live TikToknya dan juga tentu saja di radio analog kami ya di 0812-2031972 nanti sudah ada yang bertanya. Oke, jadi secara garis besar bahwa bahaya darah kental akibat dehidrasi ini memang sangat luar biasa. Jadi yang harus di apa yang harus diwaspadai adalah bagaimana supaya tidak dehidrasi begitu ya.
1: Betul.
0: Nah sekarang ini nih selain kecukupan porsi air minum, apakah kualitas atau jenis air yang kita konsumsi juga berpengaruh nih Mas pada sirkulasi darah dan kesehatan jantung?
1: Oh iya, betul banget. Jadi justru kualitas dari apa yang kita minum, mungkin banyak orang berpikir, oh yang penting satu hari aku minum banyak kok, tapi pagi-pagi kalau dicek ternyata minumnya kopi, siang-siang minumnya boba, nanti malam belum lagi minumnya pengen segar-segar, pengennya soda pakai air pakai RS gitu segala macam. Betul sih, cairannya banyak yang masuk, tapi semua cairan-cairan tersebut secara kualitasnya kan berbeda dibanding kalau kita minum air yang bening ya, bukan air berasa seperti itu. Perfect aja, betul. Karena nanti di sini kita bakal bicara tentang perfect tuh bedanya sama air lain tuh apa sih gitu.
0: Baik, dan itu tadi ya kan kalau misalnya, nah ini nih Mas, ya itu tadi air alkali itu kan pH biasa. Nah kalau perfect gimana tuh Mas?
1: Okay.
0: Apakah semua produk air alkali di pasaran ini punya kualitas yang sama untuk mendukung pola hidup sehat kita nih Mas?
1: Jadi kalau misalnya dibilang perfect itu sama air alkali lainnya itu apa sih? Jadi buat sahabat Kellight semuanya gitu ya, kalau kita lihat di pasaran itu banyak banget air yang ada angkanya tuh, ada pH sekian. Itu air alkali ya. Itu bukan sekedar air mineral gitu ya. Walaupun ada kandungan mineralnya, betul gitu. Tapi kita di sini melihatnya sebagai air alkali. Contoh dengan Perfect sendiri, dia itu pH-nya 9,5. Bedanya sama yang lain apa? Kalau Perfect sendiri itu adalah air yang alami pH-nya, Mbak Vivi dan sahabat Kellight semuanya. Kalau di tempat yang lain, gitu ya, kalau di labelnya tadi dicek, wah itu tuh ada tulisannya teknologi Jepang atau apa segala macam. Nah, itu tuh semua pH yang diciptakan dengan mesin, gitu. Dia menciptakan pH-nya dengan dia menggandakan mineralnya. Jadi justru kadang air-air pH, air alkali yang dibuat oleh mesin, biasanya kandungan mineralnya justru jadi besar banget, Mbak Vivi. Yang which mean buat ginjal kita tuh jadinya nggak menyehatkan, gitu. Mungkin nggak langsung sekali minum langsung kenapa-kenapa sih, enggak. Tapi akhirnya kerja ginjal kita nih. Tadinya kita mau minum air pH buat mengencerkan setiap kekentalan darah juga nih, karena fungsi pH-nya itu sifatnya basa nih, Mbak. Sedangkan darah yang menggumpal itu karena kandungan asam di dalam darahnya sendiri itu tinggi. Jadi akhirnya mereka saling menempel. Jadi kita minum air yang mengandung basa, tujuannya buat membantu sirkulasi darah. Tapi kalau malah jadi masalahnya di ginjal kan malah pindah masalah. Seperti itu. Jadi disarankannya kenapa perfect? Karena kita alami gitu. Jadi dari mata air kita itu mengandung basa yang sudah natural banget gitu loh Mbak, gitu, bukan dibuat oleh mesin lagi gitu.
0: Nah itu yang membedakan ya. Dan Perfect Alkaline Water sendiri lengkapnya itu bagaimana nih Mas Alan untuk mendukung gaya hidup sehat ya, selain yang disampaikan oleh Mas Alan tadi?
1: Okay, yang pertama kalau misalnya bicara tentang mendukungnya nih bakal kayak gimana gitu ya. Pertama kita mau nyaranin banget nih buat sahabat Kellight gitu ya, untuk kita fair-fairan aja nih gitu, bahwa sahabat Kellight boleh kok memilih dengan keputusannya dengan bijak juga masing-masing. Tapi kalau kita boleh saranin, perfect boleh dilihat di labelnya itu ada barcode produk infonya yang bisa dipelajari. Jadi jangan sampai sahabat Kellight mengkonsumsi sesuatu yang kita tidak kenali banget nih asal-usulnya, tidak kita kenali banget kualitasnya gitu ya. Karena kalau perfect sendiri bahkan di labelnya ditulis mata air pegunungan gitu. Jadi memang secara kualitas kita dapat diuji juga, bahkan kita dapat sertifikasi-sertifikasi yang bahkan sampai kelas internasional juga. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau bicara tentang
0: ragukan,
1: secara kualitas nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalau mau dicek boleh dicek. Jadi caranya beli dulu, terus di scan nih barcode infonya gitu.
0: Baik. Nah itu ya sahabat Kellight, jadi kemasannya juga bebas BPA free ya Mas ya.
1: Betul.
0: Nah ini kalau misalnya variannya ada dalam berapa ini nih Mas?
1: Ini biar gak bingung-bingung gitu ya. Aduh lihat yang di tangan kita nih gede-gede banget, 500 mili gitu ya. Ukurannya itu variatif banget, dari yang 200 mili yang kecil mungil, ada nih biasa buat sahabat Kellight kalau yang suka pakai tasnya kecil-kecil gitu, itu bisa banget. Ada yang 300 mili juga, ada nih yang seperti yang di tangan saya 500 mili, ada yang 1 liter, ada juga yang 2 liter Mbak Vivi. Itu bahkan ada hangernya juga, ada pegangannya.
0: Oh iya iya iya, benar-benar.
1: Pernah lihat ya mungkin ya. Nah, itu yang 1 liter 2 liter banyak dipakai di tempat-tempat olahraga juga tuh. Jadi kebutuhannya cukup untuk sepanjang kegiatan olahraganya. Dan dia ini kan punya kualitas tuh mikrokluster juga gitu. Jadi dia mudah banget diserap sama tubuh. Jadi walaupun kita lagi olahraga, banyak cairan yang keluar, waktu kita boost diri kita dengan perfect boosternya itu, dia nyerap ke dalam tubuh cepat banget. Jadi dia memulihkan energi kita juga cepat banget juga gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang mau nyetok buat satu keluarga, wah itu ada yang juga yang 10 liter bentuknya galon gitu. Tapi beda nih, gelak bentuknya 10 liter loh Mbak, bukan yang 19 liter kayak kebanyakan produk gitu. Karena memang kita juga memikirkan tentang kualitasnya. Kita pernah uji bahwa untuk menjaga kualitas pH-nya yang alami ini, itu cocok di untuk 10 liter. Kalau lebih dari itu, wah kurang disarankan. Nah, makanya kita kenapa makanya, kurang 10 liter.
0: Nah, makanya Perfect mah enggak main-main gitu ya. Benar-benar dijaga banget kualitasnya begitu.
1: Betul.
0: Ya. Luar biasa Perfect Alkaline Water. Nah, kalau misalnya pengen tahu nih sahabat kalian yang ingin memulai kesehatan jantung lewat kebiasaan minum Simpar berkualitas bareng Perfect Alkaline Water, di mana nih kira-kira Mas Alan bisa mendapatkan produknya?
1: Okay, untuk mendapatkan produknya sendiri, sahabat Kelet bisa dapetin di supermarket-supermarket terdekat nih dari tempat tinggalnya sahabat Kelet juga, atau mungkin dekat kantornya gitu ya. Atau kalau misalnya di antara sahabat Kelet yang rasanya aduh ini tingkat kesibukan tinggi banget, pengennya yang gampang dikirim gitu ya, mungkin ke rumahnya atau ke kantornya, bisa juga nih cek juga di e-commerce kita juga di TikTok ataupun juga di Shopee-nya, namanya Water Time Store gitu ya. Dan nanti di situ bisa di check out, bisa dibantu, atau kalau masih ada yang kebingungan boleh deh tanya-tanya di Instagram, nanti pasti kita akan respon secepat mungkin di @perfectwater.id.
0: Okay, begitu jadinya ya sahabat Kelet ya. Jadi dan pastinya Anda sudah termasuk yang sering banget deh minum Perfect. Okay, Mas Alan ada lagi yang mau disampaikan sebelum nanti kita ke pertanyaan dari sahabat Kelet?
1: Okay, kalau dari aku pribadi ini sekaligus pesan juga nih kali ya Mbak ya. Jadi bahwa kalau kita hari ini datang nemenin sahabat Kelet gitu ya, ngomongin tentang kesehatan jantung, kan judulnya juga Listen to Your Heart gitu. Kadang kita tahu nih udah ada rasa-rasa nih di jantung kita nih, kelihatannya aduh kalau ada aktivitas banyak gitu, aduh capek gitu. Kadang kita udahlah dihiraukan dulu nanti lagi. Coba kita lebih peka sama kondisi jantung kita juga gitu ya. Pikirin bagaimana sirkulasinya, karena jangan nunggu jantung kita keburu capek, kita gampang engap rasanya gitu ya. Rasanya kok kayak gampang capek badannya
0: gitu ya.
1: Karena ternyata kelelahan itu tuh salah satu faktornya adalah karena distribusi oksigen, distribusi nutrisi itu gak maksimal ke seluruh tubuh Mbak. Nah biasanya salah satu yang perlu dicek adalah kondisi jantungnya dan peredaran darahnya juga gitu. Nah kalau misalnya kita peduli dengan peredaran darahnya yang maksimal, boleh nih dengan hidrasi yang cukup, bahkan kalau kita boleh sarankan dengan Perfect nih, karena dengan air alkalinya sendiri sifat basanya itu menolong untuk memperlancar juga Mbak, karena sifat basanya membuat setiap keping-keping darah itu gak saling menempel karena sifat asam yang ada di dalam tubuh kita juga nih gitu. Jadi itu bisa sangat menolong untuk kita yang care sama kondisi jantung kita.
0: Wah gitu ya sahabat Kelet. Kita ke pertanyaan dari sahabat Kelet dulu ya Mas Alan ya. Nah ini mau tanya dong dari Mbak Ami nih di Buah Batu. Kenapa ya kalau habis minum Perfect tuh sering pipis katanya? Apakah itu normal?
1: Betul, terima kasih loh udah mengkonsumsi Perfect juga. Bahkan hari ini jadi testimoni buat semua yang mendengarkannya.
0: Betul.
1: Bener, kalau misalnya ditanya kenapa ya kalau minum Perfect pengennya beser gitu, pengen ke toilet gitu. Bahkan biasanya 15 menit, 20 menit langsung pengen ke toilet gitu.
0: Nah itu gak apa-apa Mas.
1: Itu normal itu banget.
0: Jadi,
1: justru itu lagi memberikan manfaat ke tubuh kita. Jadi air Perfect ini waktu dia diminum, dia itu langsung beradaptasi dengan apa yang ada di dalam organ tubuh kita juga. Nah salah satunya waktu dia, kenapa sih langsung sensasinya pengen buang air kecil ke kamar mandi gitu. Karena dia udah melihat bahwa ada hal-hal yang bisa dibawa untuk dibuang. Gitu. Jadi dia udah kasih manfaat, dia langsung bawa untuk itu dibuang, karena itu sifatnya kayak detox.
0: Nah itu ya. Jadi maksudnya gitu. Ini mah kayaknya enggak ada ininya gitu ya, enggak ada manfaatnya, langsung dia buang lewat pipis.
1: Iya, jadi jangan khawatir aduh kalau minum nanti malah jadi ke kamar mandi terus. Justru seperti yang tadi tengah-tengah saya sempat bilang, justru kalau kita seharian ke kamar mandi itu tanda darah kita ini lagi punya cairan cukup atau enggak. Kalau justru seharian kita jarang banget ke kamar mandi, jangan-jangan memang tubuh kita udah kekurangan cairan. Karena saking gak ada yang bisa dibuang lagi, Mbak Vivi, gitu.
0: Jadi gini, kan biasanya kadang-kadang orang tuh malas pipis ya, maaf nih. Nah padahal sebenarnya gak apa-apa. Maksudnya gini, kalau misalnya Anda minum perfectnya minum perfect bagus gitu ya, atau misalnya air, bukan air mineral, Ron 88 yang bagus, terus pipis aja gitu, itu tuh gak apa-apa sebenarnya gitu ya.
1: Betul.
0: Bahkan kalau gak salah 2 jam sekali ya itu normalnya.
1: Iya betul, itu bahkan kata dokter Indra itu pun sebetulnya termasuknya normal loh gitu. Karena orang mikir aduh nanti lagi sibuk dikit-dikit kamar mandi kan jadi repot. Tapi dibandingin kita jadi gak sehat gitu ya, lebih baik kita repot sedikit sebetulnya ke kamar mandi, gak apa-apa.
0: Baik-baik, begitu ya. Jadi gak apa-apa tuh, itu normal-normal aja Mbak Ami ya. Nah ini nih Mas Alan, apakah perfect alkaline water aman untuk batita?
1: Kalau misalnya disarankan aman gak nih? Atau cuman kalangan-kalangan tertentu yang boleh gitu ya? Sebetulnya dibilang aman, tentu aman gitu ya. Cuman
0: buat bayi 3 tahun boleh ya?
1: Itu cuman untuk sahabat kelet harus perhatiin gitu ya, jumlah atau kadar yang diminumnya. Karena kita buat ke orang yang mungkin seusia kita yang lagi usia produktif, kita pun dari perfect kita gak menyarankan untuk perfect tuh diminum sampai berlebihan. Gitu. Alasan yang pertama, karena tubuh kita tetap butuh air mineral, gitu. Nah, perfect ini kan kandungan mineralnya lebih sedikit karena dia fokusnya pada pH basanya, seperti itu. Jadi, kalau kita hanya mengandalkan air pH aja, kebutuhan tubuh kita juga jadinya kan minim sama mineralnya. Sedangkan tubuh kita butuh mineral, yang akhirnya mineral-mineral itu bersifat elektrolit dan membantu fungsi organ-organ di dalam tubuh, gitu. Jadi, perfect pun buat kita yang produktif aja, yang beraktivitas tinggi sepanjang hari gitu ya Mbak ya, disarankan maksimal, ingat ya sahabat kalian, ini maksimal sehari 1 liter gitu. Ya kecuali
0: maksimal, ya?
1: Kecuali kalau misalnya sahabat kalian lagi sakit nih, butuh boosting. Karena kenapa kita bisa sakit kalau di pembicaraan kita di hari-hari sebelumnya adalah karena tubuh kita ini kan pH-nya lagi bersifat asam, makanya mudah terserang sakit. Nah dikasih yang basah itu buat jadi boosternya, gitu. Tapi sekali lagi ya sahabat kelet, perfect itu bukan dikonsumsi bersama dengan obat, karena nanti fungsi obatnya jadi nggak maksimal.
0: Jadi kalau misalnya mau minum obat mah air biasa aja.
1: Iya, gitu. Nanti kasih jeda aja setengah jam atau satu jam, kita bisa booster juga tuh dengan air perfect gitu. Bahkan untuk usia-usia yang lansia juga itu bisa banget dikonsumsi.
0: Nah ini
1: gitu.
0: Ada yang bertanya memang, nah kalau untuk lansia bagaimana? Ini kebetulan banget.
1: Ada yang bertanya. Itu boleh banget Mbak sebetulnya untuk dikonsumsi segala usia. Hanya tadi intensitas aktivitasnya seperti apa nih? Kan mungkin kalau untuk yang seperti batita gitu ya, mungkin yang aktivitasnya jam aktif dan jam tidur juga masih banyak tidur bahkan gitu ya. Atau yang lansia mungkin untuk aktivitas di luar udah lebih sedikit, lebih banyak di rumah misalnya. Nah kandungan yang kadar yang diminum jangan tiba-tiba malah disamain sama kita yang produktif gitu. Karena sekali lagi ini sifatnya booster aja, sifatnya menolong untuk memberikan mendorong sifat basa di dalam tubuh kita lebih banyak aja gitu. Jadi jangan sampai udah minum aja perfect sepanjang hari gitu, tapi akhirnya nanti jadinya kurang maksimal ke dalam tubuhnya gini Mbak Vivi, karena nanti sistem imun tubuh kita itu jadinya terlalu bergantung pada apa yang kita dapat dari luar. Walaupun dia sifatnya alami nih gitu ya, tapi kita tetap sarankan ini hanya sebagai air untuk dikonsumsi untuk mendukung seperti itu, mendukung gaya hidup sehat gitu. Jadi kita juga kalau sahabat kelet lihat di Instagram kita gitu ya, campaign yang kita lakukan bukan ini adalah jalan untuk hidup sehat. Kita nggak bilang seperti itu. Ini mendukung gaya hidup sehatnya gitu. Karena gaya hidup sehatnya tetap jam tidurnya diperhatiin, pola makannya diperhatiin, gitu. Bagaimana kita beraktivitas, olahraganya tetap perlu, kebiasaan-kebiasaan merokok dihindari atau alkohol dihindari. Nah ini mendukung gaya hidup sehatnya. Jadi bukan untuk udahlah karena ini airnya manfaatnya bagus banget kita jadi jejelin terus gitu. Tetap diperhatiin jumlahnya aja gitu.
0: Ya. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Andi Kustejo nih. Katanya kalau misalnya dia habis main badminton, terus berapa boleh minum perfectnya? Katanya berapa botol? Sorry, boleh minum air perfect. Apakah boleh lebih dari satu botol? Usianya 50 tahun ke atas.
1: Jadi kalau misalnya disarankan bagusnya berapa nih? Pertama, ini kalau tipenya dokter Indra juga nih ya. Karena kita juga enggak terlalu tahu kalau sahabat kelet sendiri situasinya sehat atau lagi punya carrier sebuah penyakit misalnya gitu ya. Kalau misalnya lagi mengalami sesuatu itu wajib diskusi juga sama dokter gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menilai secara umumnya, mm-hmm. baiknya berapa banyak gitu ya. Sebetulnya boleh gak sih jadi minum lebih dari satu botol? Boleh banget.
0: Oh,
1: karena
0: boleh.
1: Kita juga deket sama para pegiat olahraga juga Mbak Vivi, mm-hmm. gitu. Apalagi olahraga yang high intensity, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Jadi yang butuh intensitas tinggi, mm-hmm. karena dia bisa lebih cepat memulihkan stamina juga akhirnya, mm-hmm. gitu. Tapi sekali lagi, ini perfect diminum bukan untuk jadi berlebihan, mm-hmm. gitu. Karena nanti sebetulnya apapun sih yang berlebihan itu kan gak bagus ya.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul-betul. Baik Mas Alan, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari live TikTok Mas Abi. Mas dan Mbak, kalau perfectnya udah terbuka, udah diminum, tapi belum habis, sampai berapa hari masih boleh dikonsumsi? Karena misalnya kelupaan. Nah itu gimana tuh Mas?
1: Oke, okay. Kalau misalnya dibilang masih sampai kapan boleh dikonsumsinya gitu ya, sebetulnya sampai besoknya juga masih pas inget diminum masih boleh sebetulnya. Cuman kalau misalnya udah terbuka nih, udah terpapar gitu ya, karena pernah kena droplet kita juga, kena mulut gitu ya, itu yang berubah hanya kandungan pH-nya aja, jadi dia bakal menyesuaikan Mbak, gitu. Okay. Jadi bukan berarti oh airnya nanti udah terpapar udara sedikit langsung rusak, enggak, karena air perfect sendiri kan itu dari mata air ya, jadi semuanya alami, hanya yang berbeda nanti kandungan pH-nya. Jadi kalau misalnya buat sahabat kelet nih yang gak suka minum, sekali minum wah 500 ml atau 1 liter boleh dibuka, tuangin ke gelas dulu Mbak Vivi, jadi yang apa yang ada di botol gak terpapar sama sifat asap yang mungkin ada dari mulut gitu, atau dari droplet kita gitu.
0: Oke, begitu gitu. Ya. Jadi sebenarnya aman-aman aja, tapi ya itu kekurangannya karena udah terpapar dari droplet ya. Aja gitu.
1: Nah itu
0: ya,
1: sebagai salah satu tanda, karena pH-nya kan natural nih Mbak. Jadi pH-nya tuh bisa menyesuaikan juga gitu. Jadi kalau justru di luar sana ada yang dibuat pakai mesin, itu pH-nya nggak turun-turun. Tapi sekali lagi yang harus kita waspadai adalah karena dia pakai penggandaan mineral. Mineralnya nanti malah memberatkannya ke ginjal.
0: Oke, baik-baik. Oke, begitu ya sahabat Kelight. Dan gak kerasa udah hampir mau pukul 2 siang nih. Dan kita juga mau relay lagi. Oke, terima kasih banyak untuk Anda semua sahabat Kelight. Ada Mbak Cis nih ya, katanya saya sedang dengar Listen to Your Heart katanya. Terima
1: waduh,
0: kasih.
1: Mantap, makasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang sudah bergabung lewat live TikTok, ada Mas Engki, Mbak Ade Komariah, Mas Rehan, terus juga Mbak Ika Kartika, Mbak Rina, Mbak Murphy, Mas Niki, Mas Henry, ada akun Sayap, lalu kemudian Raiza Ryan Fah, dan juga tadi Mas Abi, terus Mas Ico Juntak, terus ada Ye Budiman, dan ada Mas Mbak Jua juga. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok. Dan oke, kita mau closing nih, apa yang ingin Anda sampaikan sahabat Kelight, Mas Alan untuk sahabat Kelight?
1: Oke, jadi yang mau dipesankan nih, di dalam hal kita memperingati juga nih tanggal 29 September Hari Jantung Sedunia, pastikan sahabat Kelight kita semua jantung kita jantung sehat.
0: Insya
1: gitu
0: Allah,
1: ya. Jadi salah satu yang harus diperhatiin, jangan langsungnya susah-susah dulu nih gitu ya. Mulai dari kebiasaan kecil, hidrasi tubuh kita dengan cairan yang berkualitas, karena nggak semua air itu sama. Seperti itu.
0: Oke, baik. Dan yang pasti makanya kita di sini minum perfect ya. Minum perfect alkaline water sama itu air mineralnya Ron 88. Ya enggak sih, Mas? Tuh.
1: Betul banget.
0: Ya Mas Alan
1: minum
0: tuh.
1: Dulu.
0: Minum dulu silakan, Mas. Oke, baik Mas Alan, terima kasih. Dan itu tadi kita betul-betul harus menjaga kesehatan jantung begitu ya, karena memang itulah boleh dibilang mesin utama lah ya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Dan sahabat Kelight silakan untuk Anda nanti kalau misalnya mau DM tadi kemana, sorry Mas, boleh disampaikan,
1: boleh
0: lagi,
1: DM
0: sosnya.
1: Instagram kita di @perfectwater.id.
0: Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan mungkin juga ada event-event yang mau digelar, ada Mas?
1: Nah betul banget, nanti ada sih tapi belum bisa di spill.
0: Oh,
1: jadi
0: okay,
1: tungguin aja di Instagramnya. Bahkan nanti setiap activation online-nya juga bisa diikuti juga sama semua sahabat Kelight.
0: Oke, baik. Nah jadi silakan untuk nanti Anda lihat saja di Instagram dari Perfect Alkaline Water ya.
1: Yes.
0: Baik Mas Alan, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih
0: dan
1: sahabat Kelight.
0: Iya, terima kasih dan juga untuk sahabat Kelight yang sudah bergabung di live TikTok dan juga untuk Anda yang sudah menyimak. Terima kasih, kita akan ketemu lagi nanti ya insyaallah dengan perbincangan yang lainnya, dan kita nanti tersambung dulu dengan Jabarna, habis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. 107.1 FM.

0: Hit FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
3: Oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu modal. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam.
4: Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mensyukuri hari jadi Kota Bandung ke-216 yang akan jatuh pada tanggal 25 September 2026. Momen ini adalah sebuah tradisi yang kita lakukan, melakukan ziarah sekaligus penghormatan ke makam-makam para tokoh yang telah menjadi pendiri Bandung sejak tahun 1810 sampai hari ini, yang telah bekerja keras memastikan bahwa seluruh makam para pendiri dan sesepuh kita itu bisa dijaga dengan baik. Karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada sejarah.
3: Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
5: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang DRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
3: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk, dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
6: Pelaku UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk, dan sebagainya itu bisa menjadi bagian kolateral buat ke perbankan.
7: September ini
0: makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teuku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksi akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
8: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63 yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur. Diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 atau 36,94% luas daratan Indonesia.
3: Terkait dengan berita sebelumnya. Fenomena Super El Nino berdampak pada penyimpangan iklim sangat besar di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan, pada musim kemarau kali ini yang diakibatkan El Nino telah menjadikan daerah-daerah yang zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun berubah total. Ardasena juga menyatakan bahwa dampak El Nino kali ini mengakibatkan kemarau di wilayah Indonesia akan lebih panjang terjadi di wilayah-wilayah selatan Katulistiwa.
9: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino. Tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk di Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemarau-nya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
3: Sebanyak 37 kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan Operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain mengatakan, selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka, curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka, serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya kasus kriminal tersebut terjadi di seluruh wilayah kota Cimahi, serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
10: Alhamdulillah Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan terjangka curanmor ada 8.
3: Terima kasih.
7: kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: This is with the biggest variety and best hits from the 60s,
12: oh,
11: the 70s.
12: United.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, Mas Sandi Kustejo sudah diputar ya lagu dari Gloria Estefan dengan 1, 2, 3. Ini lagu sekitar tahun berapa ya? 80 akhir itu 90 awal dari Miami Sound Machine, di mana Gloria Estefan sebagai vokalisnya dan istri dari yang punya Miami Sound Machine, salah satu musisinya, keyboardis atau apa ya, saya lupa. Ya sudah sahabat Kelight, kita sudah berada di interval ketiga. Tadi terputus dulu requestnya, terjeda dulu begitu, karena ada talk show bersama dengan Perfect. Dan sekarang kita mulai lagi, dan juga masih ada beberapa waktu, silahkan untuk Anda bergabung di 0812-003-1972 untuk Mas Yoram Rinaldo. Ini gak ada lagunya ya, jadi silakan deh Anda requestnya lagu-lagu yang memang mungkin ada di Kelada FM. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di balik kemudi, hati-hati berkendara sahabat Kelada. Dan juga untuk Anda yang sekarang ini tengah makan siang juga, aduh ini mah namanya bukan makan siang lagi tapi brunch kalau jam segini barangkali ya. Terus kemudian juga saya ingin menyapa untuk Anda yang sekarang ini barangkali lagi mumet gitu pikirannya, aduh kenapa ya. Ya namanya juga hidup ya, mudah-mudahan mah semua kemumetannya dihilangkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ya itu tadi, hati yang penuh kesyukuran pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Dan kita akan sama-sama sahabat Kelight hingga pukul 3 sore. Tentu saja silakan untuk Mas Sandi Kustejo sudah diputar ya. Untuk Mas Nyoman, apa kabar ini, sedang streaming kah di Notre Dame? Tadi Kang Ape sudah diputar, dan juga untuk Anda yang sudah diputar, terima kasih banyak. Ibu Edith, kumaha damang, sehat. Mas Antoni Pastor, sehat. Ibu Diah dan juga Mas Bono, Kang Bono, terus juga Kang Juve, dan juga untuk Mas Dia tadi sudah diputar ya. Mbak Nila di Dago udah lama gak request, tapi terima kasih banyak. Request ya kalau malam-malam ya, siang maksudnya, udah lama gak request. Kang Ipul dan yang lain-lain, terima kasih sudah bergabung di Tell2Tell. Dan satu persatu akan saya hadirkan lagunya, karena ini Tell2Tell, dimana Anda bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Radio 7,1 Kelair FM Bandung, inspiring sang sahabat Kelai. Kita sudah berada di interval ketiga ya sahabat Kelai, 36 menit lepas dari pukul 2 siang. Dan ini tadi sudah streaming dari Malang ya Mas Luki Indrawan untuk menemani pengunjung di Cafe Nogo Keling Bantaran Kota Malang. Masya Allah, terima kasih banyak ya sudah request. Dan lagu Aba ini The Winner Takes It All menjadi lagu request dari Mas Luki Indrawan. Salam ya untuk pengunjung di sana di Cafe Nogo Keling Bantaran Kota Malang. Wah, kapan ya ke Malang ya? Udah lama banget gak jalan-jalan ke Jawa Timur. Sehat-sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah streaming. Sepertinya gak bisa request lagi karena tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda. Jadi dinikmati saja lagu-lagu request hari ini. Dan ini untuk Anda sahabat Kelight.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Oke, terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda bersama dengan Kelight FM. Apapun yang sedang Anda kerjakan hari ini, insya Allah lancar ya. Untuk yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Atau juga bahkan ada anggota keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan juga segera diberikan kesembuhan begitu ya. Dan juga apapun rencana Anda, insya Allah menjadi goals. Dan juga ya itu untuk Anda yang berulang tahun. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Hasanah Nur yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Hasanah Nur ini, dulu senior saya di Kelight FM dan sering sekali menemani Anda ya di Tell to Tell juga. Suaranya lembut sekali. Sehat-sehat selalu ya Mbak Entu ya. Dan juga untuk Anda yang sekali lagi berulang tahun hari ini, insya Allah doanya diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pastilah ya, setiap kita berdoa tuh pasti pengennya doa kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah lah ya. Dan kalaupun mungkin saja kayaknya kita tuh hampir mungkin ada di antara Anda yang sedang putus harapan karena lagi nggak enak suasana hatinya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah insya Allah dengan kekuatan doa dan juga penghiburan yang sudah diberikan tadi, lagu-lagu yang sudah saya berikan untuk Anda, pilihan dari Anda sahabat, untuk yang sedang merasakan hal-hal yang kurang enak, mudah-mudahan segera diberikan, diganti dengan kebahagiaan begitu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Anda semuanya. Insya Allah ketemu lagi hari Jumat. Doakan kita sehat, doakan semuanya sehat. Kita di sini sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Oh ya, dan saya juga minta doanya banget untuk Anda ya. Untuk dari Anda, untuk Kang Kujang Suryalaga, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan supaya kembali lagi bisa secepatnya menemani Anda ya, menemani kita lagi. Terima kasih banyak. Sampaikan salam paling hangat untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemirsa 107.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kembali kita bersama di Afternoon Light edisi Rabu 23 September 2026. Seperti biasa kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Dan insyaallah setelah beberapa kali Stairway to Heaven libur, sekarang insyaallah akan hadir ya. Silakan nanti ya, sahabat K-Light bisa bergabung di 0812-203-1972 pukul 16.30 nanti.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung sih sepedi sound 107.1 FM. Sobat gila, teknologi kecerdasan buatan atau AI dan data center menjadi topik hangat dalam gelaran New York Climate Week 2026. Salah satunya karena fasilitas ini sangat haus listrik dan mulai memicu kekhawatiran. Para pemimpin global mulai serangkaian pembicaraan dan mengenai bagaimana memperbaiki bumi dengan cepat, dengan harapan besar pada potensi energi terbarukan. Pembicaraan tersebut merespon kondisi bumi yang semakin memburuk. Setiap tahun, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri para pejabat tinggi pemerintah menggelar sesi New York Climate Week yang turut dihadiri para eksekutif bisnis. Dan mereka secara langsung selalu membicarakan permasalahan pemanasan global meskipun jarang berujung pada tindakan nyata. Dan para ahli serta aktivis mengatakan pola pembicaraan yang tidak berdampak nyata dari tahun ke tahun tersebut seharusnya berubah mengingatkan maraknya perkembangan AI dan pusat data. Kenaikan harga bahan bakar fosil akibat perang di Iran dan Ukraina serta bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang baru-baru ini mencapai tingkat kehancuran baru di Asia. Sebuah laporan baru yang dirilis pada Senin lalu mengatakan bahwa dunia telah melampaui 7 dari 9 batasan planet yang ditentukan secara ilmiah untuk sebuah bumi yang sehat. Dan kecerdasan buatan dengan pusat data yang boros energi serta air disebut menjadi paradoks karena dapat memperburuk atau justru menyelesaikan masalah-masalah ini. Helen Crescent, CEO dari organisasi Nirba Climate Group, penyelenggara New York Climate Week, menyebut dampak lingkungan dari AI dan pusat data adalah topik yang sangat hangat.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

put some things in a bag. It's time for us to leave.

0: 最悪や。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Medisound 107,1 FM. Sahabat Gila, saya informasikan bagian yang baru saja bergabung, nanti pukul 16.30 kita akan kembali bersama di Stairway to Heaven ya, di sore ini. Anda bisa bergabung nanti di 0812-203-1972. Dan sudah ada sahabat-sahabat Gila yang sudah merespon, bahkan sudah ada yang bertanya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Sri, Cenanon, Mbak Retno, dan sahabat-sahabat Kelet yang lain yang sudah memberikan respon. Dan tema atau judul yang akan dibawakan hari ini adalah bahayanya merasa sudah baik. Bahayanya merasa sudah baik. Silakan nanti bisa bergabung pukul 16.30.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi.

0: yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI.
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Itu suara Pak Ustaz itu kangen semua sahabat Kelet, Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sahabat Kelet, terima kasih. Kekangenannya sudah terobati sekarang ya, hampir 2 minggu ya Pak Ustaz ya.
2: Lebih.
1: Lebih ya. 2 minggu lebih.
2: 3 minggu.
1: Nah, Stairway to Heaven libur, tapi itu memang dan ini ada titipan dari Cenonon katanya Pak Ustadz.
2: Gimana?
1: Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali Pak Ustadz Yusuf. Semoga sehat selalu dan turut berbahagia untuk pernikahan putranya.
2: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Cenonon. Barakallah. Amin.
1: Alhamdulillah. Dan kita juga patut bersyukur sahabat Kelet atas segala nikmat, kesehatan, rizki yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama di sini. Silakan bagi Anda yang nanti akan bergabung bertanya di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya kirimkan linknya. Di sore ini kita akan membahas tentang bahayanya merasa sudah baik. Silakan Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang sungguh saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah di Rabu sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah saya off hampir 3 minggu. Tentu saja saya mohon maaf untuk hal ini. Dan topik kita masih tetap setiap hari Rabu adalah tadarus rohani. Ya. Kalau bicara rohani, maka ini adalah esensi hakikatnya manusia dan jelas bicara soal hati dan rasa. Nah, tempo hari kita sudah pernah mendiskusikan ada 3T. Ya. Ada 3T. Nafsu kita, hawa nafsu kita ini suka mengkelabui, yang ujungnya itu menjadi tidak baik. Mengkelabui kita, mengkelabui pikiran kita, mengkelabui ilmu kita, mengkelabui sikap kita. 3T cara kerja hawa nafsu itu adalah yang pertama tazyin, T-A-Z-A-I-N, tazyin, menghias-hiasi. Jadi hawa nafsu itu menghias-hiasi perbuatan kita, yang buruk seolah baik, yang belum baik menjadi seperti sudah baik. Nah, ini kalau kita terima begitu saja tanpa filter, ini akan bahaya. Yang kedua adalah talbis. Talbis itu mencampur adukkan. Ya. Mencampur adukkan yang baik dan yang buruk. Tentu saja ini memang hawa nafsu cenderungnya buruk untuk mengkelabui. Nanti kalau diprotes keburukannya, dia tunjukkan, wah ini ada yang baik kok. Nah, begitu. Itu namanya talbis. Maka dalam Al-Quran dilarang oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukkan antara yang salah dan yang benar, antara yang hitam dan yang putih, begitu. Nah, yang boleh berpadu dengan kuat hanya merah putih saja. Nah itu jati diri NKRI begitu ya. Nah yang ketiga itu taswif itu menunda. Nah ini salah satu cara hawa nafsu mengkelabui kita. Nah kita bahas yang pertama, kita dalami yang terutama yaitu tazyin, menghias-hiasi. Salah satu cara kerja hawa nafsu untuk menyerumuskan manusia, untuk melengahkan manusia dari perbuatan baik, itu adalah dengan cara membisikkan dalam perasaan kita, yaitu merasa sudah baik. Kalam hikmahnya begini, berusaha baik harus, tapi merasa sudah baik harus hati-hati. Nah, jadi ada tambahan hati-hatinya. Berusaha menjadi baik harus, tapi merasa sudah baik harus hati-hati. Karena apa? Kalau masih berusaha menjadi baik, itu sangat baik. Jangankan sudah berhasil menjadi baik, belum pun kalau masih tetap berusaha itulah namanya amal. Nah, di sini letak maha murahnya Allah. Yang dinilai oleh Allah, yang diberikan pahala oleh Allah, bukan hasilnya saja, tapi proses. Prosesnya inilah yang disebut amal. Nah, kemudian ada bahasa ikhtiar, usaha. Nah, ini amal. Ini walaupun baru mulai, kadang-kadang malah baru niat pun sudah dianggap beribadah oleh Allah dapat pahala. Apalagi proses dengan daya juang yang sangat luar biasa, makin keras perjuangannya, makin dahsyat usahanya, makin tinggi level ibadahnya, nilainya di hadapan Allah. Nah, ini berusaha untuk baik. Nah, tapi kalau merasa sudah baik, nah ini yang harus hati-hati. Merasa sudah baik itu ada dua kualifikasi. Merasa sudah baik, tapi dalam rangka masih terus berusaha, nah ini namanya qanaah. Jadi rasa hati menerima apa yang sudah ada, tapi tidak berhenti berusaha. Nah, ini namanya qanaah, itu baik. Tapi kalau merasa sudah baik lalu berhenti berusaha, nah ini yang betul-betul murni bisikan hawa nafsu untuk menjadikan kita stagnan dalam usaha perbaikan. Nah, padahal di dalam akhlak Al-Quran itu ada 3 level. Perbaiki yang belum baik supaya menjadi baik. Perbaiki yang sudah baik supaya menjadi lebih baik. Perbaiki yang sudah lebih baik supaya menjadi yang terbaik. Itulah esensi ihsan, karakter tertinggi. Karakter tertinggi bagi seorang muslim. Oleh karena itu merasa sudah baik harus hati-hati, karena ada jebakan hawa nafsu. Kalau merasa sudah baik lalu mandek usahanya, ah ini jebakan hawa nafsu. Tapi kalau merasa sudah baik tapi terus berusaha, inilah namanya sifat qanaah, menerima hasil apa yang ada tanpa berhenti terus melakukan upaya untuk lebih baik lagi. Begitu sahabat, esensinya bahwa merasa sudah baik harus hati-hati karena ada kondisi jebakan hawa nafsu. Nah, kalau boleh kita kasih contoh. Kalau merasa sudah baik, ini kalau lebih mudahnya adalah contoh ibadah. Kalau merasa sudah baik dalam membaca surat Al-Fatihah langsung berhenti tidak belajar, nah ini yang bahaya. Apalagi nanti merambah kepada sholat, apalagi dan lain sebagainya. Merasa sudah baik. Nah, ini setan itu sangat senang kalau sudah begitu. Karena terus mandek, tidak memperbaiki lagi. Nah, tidak memperbaiki lagi. Ini yang harus waspada. Tetapi kalau merasa sudah baik, masih terus berusaha. Ini dalam banyak hal. Cara kerja, cara beribadah, cara berkomunikasi, cara interaksi sosial. Pendek kata, seluruh aspek kehidupan. Merasa sudah baik ada sisi bahayanya kalau ternyata lalu menjadikan hidup ini stagnan, tidak ada effort, tidak ada ikhtiar upaya untuk lebih memperbaiki lagi. Kita diskusi, Kang Angga.
1: Baik, silakan sahabat kira yang ingin bergabung bertanya di 0812-203-1972. Pak Ustadz tadi disebutkan, berarti kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Berarti sepanjang kita masih hidup, harus kita merasa bahwa kesempurnaan itu tidak ada yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kita terus melakukan itu bertahap. Jadi tidak berhenti, Pak Ustadz, ya.
2: Betul. Nah, di sini yang harus hati-hati, kata-kata yang sering mengendurkan perjuangan untuk lebih baik itu suka begini. Ngoyo amat sih hidupnya. Inilah masih memperbaiki. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalimat begitu itu suka mengendurkan usaha. Nah, kalau memang tidak ada yang sempurna, ya sudah segini saja. Nah, ini ada sisi bahayanya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi berusaha menyempurnakan yang ada harus tetap ada. Nah, begitu ya. Jadi menyempurnakan yang ada harus tetap ada, walaupun nanti sesempurnanya manusia tetap ada sisi tidak sempurnanya. Ketidaksempurnaan manusia bukan berarti menjadikan legitimasi alasan untuk tidak berusaha sempurna. Nah, gitu. Karena ajaran ihsan tadi itu, continuous improvement itu, menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Disitulah justru makom manusia di hadapan Allah itu berhenti. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok hari lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah dinamika. Nah, seseorang yang bisa menjalani kehidupan seperti itu, dinamikanya terus berkembang, hidupnya sangat-sangat luar biasa. Tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa bosan, karena selalu terinspirasi untuk memperbaiki, dan memperbaiki. Begitu, Kang Angga?
1: Ya, baik. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Sebelum dimulai, pertanyaan ini sudah muncul, Pak Ustadz, dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, ada teman saya yang pinjam uang karena urusan darurat. Memang agak lama, ada 1-2 bulan. Ketika pengembalian, dia menambah nominal dari yang dipinjam. Alasannya sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu. Dan yang saya tanyakan, apakah boleh saya menerimanya karena saya membantu pinjam uang dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan, tapi dia tetap maksa. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz.
2: Tolong diulang, tadi ada stuck ininya.
1: Oh,
2: ada suaranya. Ya. Enggak, suaranya kecil.
1: Kecil ya? Segini, Pak Ustadz.
2: Ya.
1: Jadi Mbak Sri ini memberi pinjaman kepada seseorang, kemudian 2 bulan dikembalikan, dan yang mengembalikan itu menambah nominal dari pinjaman. Alasannya sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu, katanya. Nah, yang ditanyakan Pak Ustadz, apakah boleh menerima kelebihan uang itu, atau padahal saya melakukannya dengan ikhlas, katanya.
2: Ada catatan. Jika itu dikhawatirkan menjadi kebiasaan, maka jangan diterima. Nah, ini namanya saddud dari'ah, ya. Sehingga ada proses memberikan tambahan dari mengembalikan pinjaman karena sudah tahu sama tahu kebiasaannya. Nah, ini dilakukan terus-menerus dan itu tidak boleh. Tapi kalau sekali waktu sebuah ungkapan terima kasih itu tidak dilarang. Tapi kalau dikhawatirkan menjadi kebiasaan, maka itu tidak boleh diterima. Dalam hukum, dalam kaidah fikih namanya saddud dari'ah, menutup pintu kemungkinan menjadi kebiasaan buruk. Yaitu setiap mengembalikan utang itu ada tambahan dan seterusnya. Jadi kalau begitu sangat personal persoalannya. Nah, begitu ya, sangat personal. Kalau khawatir jadi tradisi kebiasaan tahu sama tahu, yang model begitu tidak boleh diterima. Tapi kalau hanya sekali waktu, nah itu masih boleh. Demikian.
1: Ya, baik. Kalau belum puas silakan Mbak Sri bertanya kembali. Ini dari Kang Sony ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah bisa berbagi ilmu kembali. Saya merasa bingung, Pak Kiai. Di masjid kami mengatakan kalau menuju ke masjid dan pulang dari masjid, jalannya tidak usah cepat-cepat. Saya mah suka cepat-cepat karena mengejar yang lain. Contoh agar segera bekerja. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz.
2: Yang ada dalam hadis tuh begini, yang tidak boleh cepat-cepat itu dalam rangka tergesa-gesa untuk supaya tidak ketinggalan rakaat. Nah begitu ya. Jadi ada makmum calon jamaah yang khawatir ketinggalan rakaat, lalu dia mempercepat jalannya. Itu memang ada sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi. Kamu kalau mengejar rakaat, mengejar sholat itu tidak usah sampai jalan cepat seperti itu. Jalan saja seperti biasa. Tapi kasusnya ini adalah kasus ketika sudah mendekati masjid. Tapi kalau cepat dalam pengertian ingin segera sampai masjid dari rumah, tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau mengejar cepat supaya tidak ketinggalan rokaat. Nah karena apa? Mempercepat begitu itu di rokaat awal terburu-buru mengurangi kekhusyuan. Tapi kalau soal jalan cepat ingin segera sampai ke masjid, nah begitu. Yang kedua, berjalan cepat ingin segera pulang sampai rumah karena ada wazifah kesibukan yang segera di lakukan, justru punya legitimasi ayat fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai melakukan sesuatu, dalam hal ini misalnya sholat, segera bersiap kepada aktivitas berikutnya, apalagi di waktu pagi, waktu subuh, masya Allah. Begitu waktu subuh, sholat subuh, taklim sudah selesai, segera pulang, segeralah aktivitas yang lain. Karena apa? Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikan keberkahan kepada siapapun yang memulai pekerjaannya lebih pagi lagi. Begitu, Kang Sony.
1: Iya. Baik, ini dari Ibu Titi, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, turut berbahagia dan berucap syukur atas pernikahan putra Pak Ustadz, katanya.
2: Alhamdulillah, terima kasih Bu Aja Titi.
1: Teriring doa semoga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.
2: Satu lagi, kalau mendoakan manten, sakinah, mawadah, rahmah, menjadi zuriatan toyibah, artinya keluarga keturunan yang baik. Yang apa, dalam manten ada kesempurnaan yang keempat. Baik, lanjut.
1: Baik, pertanyaan pertama, mengapa bahwa merasa diri sudah baik dianggap lebih berbahaya daripada kesalahan yang disadari?
2: Oh iya, itu dia. Sama dengan itu perbandingannya Bu Aja Titi dan sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah pernah menyatakan begini, orang yang bangga dengan ibadahnya tidak lebih terhormat dibandingkan orang yang sadar terhadap dosanya. Nah, orang yang sadar terhadap dosanya lebih mulia dibandingkan orang yang bangga dengan ibadahnya. Mirip begitu. Makanya merasa sudah baik itu menjadikan seseorang stagnan, tidak berusaha lagi, ya hanya segitu-segitunya. Nah kalau hanya segitu-segitunya, kualitasnya tidak meningkat, begitu ya. Tapi di sisi lain pasti ada yang disia-siakan. Apa itu? Waktu. Waktu dan umur itu karunia tak ternilai harganya, sangat tinggi, tidak bisa dinilai oleh apapun. Maka menyia-nyiakan waktu itu dosa. Ya, menyia-nyiakan waktu itu dosa, apalagi bagi seorang muslim-muslimah. Waktu adalah modal utama untuk beribadah. Ketika disia-siakan, salah satunya menyia-nyiakan waktu adalah masih ada waktu untuk belajar dan memperbaiki, tapi karena merasa sudah baik lalu tidak dilakukan. Nah, ini berarti di satu pihak ilmunya tidak tambah, kualitas ibadahnya tidak meningkat, di pihak lain dalam waktu yang bersamaan menyia-nyiakan umur waktu yang Allah berikan. Itu adalah dosa. Rugi dan dosa menyatu bagi orang yang punya rasa merasa sudah baik. Di situ letak bahayanya. Nah, supaya tidak mudah seperti itu, maka kesadaran di hati ini. Kesadaran di hati. Dan ini sering kontradiksi dengan ungkapan sehari-hari. Ya, biasalah manusia ada kurangnya. Tapi kenapa merasa sudah baik? Tidak merasa kurang, begitu loh. Nah, ini yang sisi tidak nyambungnya itu di situ. Baik, demikian Bu Titi.
1: Ya, pertanyaan kedua. Indikator apa saja yang menunjukkan bahwa seorang mulai terjebak dalam merasa sudah baik?
2: Ah, kalau dia sudah berpuas diri, merasa cukup dengan apa, katakanlah ibadah, sholat, dia tidak berusaha lagi. Indikator yang utama adalah dia sudah tidak berusaha memperbaiki. Alih-alih berusaha, keinginan saja. Nah, keinginan saja sudah tidak ada untuk memperbaiki. Itu betul-betul bahaya. Di dalam ayat Al-Quran kan ada, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak punya kehendak kecuali kehendak itu dibangkitkan oleh Allah. Maka kehendak untuk memperbaiki itu adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang merasa sudah baik, maka kemudian indikator utamanya adalah dia sudah tidak mau melakukan perbaikan lagi. Nah, yang kedua, itu indikator yang pertama. Indikator orang yang terjebak merasa sudah baik yang bahaya adalah dia begitu pede, ya, begitu pede untuk menampilkan apa yang ada pada dirinya seolah-olah supaya ditiru oleh orang lain. Karena merasa sudah baik itu. Merasa sudah baik ini. Nah, ini untuk contoh di medsos itu sangat gampang. Orang begitu pede memposting apa yang ada seolah-olah begitu. Seolah-olah itu adalah untuk mendapatkan perhatian dan lain-lain. Itu salah satu indikatornya. Nah, lebih bahaya lagi kalau sudah berusaha apa yang dia lakukan itu untuk betul-betul diduplikasi, ditiru oleh orang lain. Itu sudah jelas bahwa dia memang sudah merasa final dalam konteks itu. Itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Demikian.
1: Ya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara membangun mentalitas pembelajaran agar selalu merasa butuh untuk memperbaiki diri?
2: Ya. Pertama tadi, jadi kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu adalah sifat manusia. Ini dipegang dalam rangka positif, dalam rangka tidak begini, karena memang manusia itu serba kurang, ya sudah tidak apa-apa kurang. Nah, tidak begitu. Karena manusia ini selalu ada kekurangannya, maka jadikan alasan untuk memperbaiki. Nah, begitu, memperbaiki. Menyadari bahwa manusia itu banyak salahnya, maka jadikan alasan untuk memperbaiki. Nah, begitu seterusnya. Tetapi kesadaran ini lagi-lagi, ini kan kesadaran hati, sangat tergantung hatinya hidup apa tidak. Nah, untuk menghidupkan hati, kembali lagi harus diisi dengan yang maha hidup, la ilaha illallah. Itu cara untuk tidak berhenti melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, sekarang ke pertanyaan yang ada di Zoom nih, dari Teh Omi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah kembali dan sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Ustadz, apakah merasa baik dan merasa benar sama artinya? Sama artinya atau tidak? Merasa baik dan merasa benar. Karena benar lawannya jelas salah katanya.
2: Ya, benar lawannya salah, baik lawannya buruk. Berusaha benar, itu harus. Yang dilarang adalah merasa paling benar. Nah, kalau sudah merasa benar, maka bukan berarti harus berhenti. Bukan berarti harus berhenti, karena kebenaran itu tidak satu. Hanya yang maha benar yang satu. Nah, karena kebenaran itu tidak satu, sangat bervariasi. Contohnya, kalau 2 plus 2 pasti 4, tapi kalau 4 belum tentu 2 plus 2, gitu ya. Ini artinya sebuah kebenaran itu tidak tunggal, hanya yang maha benar saja yang tunggal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kebenaran itu bisa bervariatif, maka perlu kita kembangkan. Nah, kita sudah berada pada jalur yang benar. Tapi karena kebenaran tidak hanya satu, nah sangat boleh jadi ada variasi lain, apalagi kalau model ibadah. Model ibadah itu sedemikian rupa. Contoh misalnya kalau model ibadah. Kalau rukuk subhana rabbiyal azimi sudah benar. Tapi jangan sampai merasa itu paling benar karena ada variasi lain yang juga benar. Dalam rangka apa? Semakin kita banyak mengetahui berbagai hal yang benar, berbagai kebenaran dalam satu hal, wawasan kita makin luas, maka kita tidak terjebak mudah menyalahkan orang lain. Nah, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, misalnya begitu. Dan seterusnya. Jadi, merasa sudah baik sama merasa sudah benar, itu ada sisi kesamaannya. Lanjut.
1: Ya. Baik, ini dari Kang Rudi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana kalau sholat waktu sujud hidungnya tidak menyentuh sajadah atau menggantung? Apakah syah atau tidak sholatnya?
2: Kalau melihat formalnya hadis Nabi, sujud itu harus wajib melibatkan 7 anggota badan, 1 jidat. Nah, itu tidak disebut hidung. Jadi hidung itu tidak disebut. Yang satu adalah jidat. Betul ya? Bahasa Indonesia-nya apa, Kang?
1: Iya. Iya.
2: Soalnya kalau ngomong jidat itu seperti terasa kasar, jidatmu. Itu satu ya. Itu harus menyentuh tempat sujud. Tidak boleh ada kehalangan. Misalnya begini, ah ini tidak boleh. Ini tertutup, ini harus dibuka. Nah, itu cara supaya menyentuh langsung. Makanya untuk memastikan jidat ini menyentuh tanah, ada sahabat-sahabat kita, terutama yang dari Syiah itu, kalau sujud sengaja membawa potongan potongan genteng, lempengan apa begitu ditaruh di sajadah. Nah, itu untuk sebagai simbolik saja. Yang kedua dan yang ketiga adalah 2 telapak tangan. Ini harus betul-betul tidak ada penghalang. Kemudian 3 4 5 jadi 1 2 3-nya tangan. 4 5 adalah lutut harus nyentuh. Kemudian 6 7-nya adalah ujung jari dua kaki itu harus tetap menyentuh, tidak boleh ditekuk ke belakang. Nah, itu 7 anggota badan yang harus dilibatkan langsung nyentuh tempat sujud, tempat sholat sebagai syarat sahnya sholat. Nah, di situ Kang Rudi tidak disebut hidung hidung. Oleh karena itu secara fikih sujud tanpa menyentuhkan hidung ke tempat sujud itu dianggap sah. Nah, hanya sebagian kecil ulama yang menyatakan kurang sempurna. Makanya tempo hari waktu COVID itu seru kan jadi diskusi.
1: Yeah.
2: Kalau sholat memakai itu seolah-olah tidak sah, tidak. Jadi itu hidung tidak menyentuh tempat sujud itu tetap sah. Sujud. Yang penting jidatnya sempurna menyentuh. Begitu Kang Rudi. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik. Nah, model seperti ini kan bagian dari upaya memperbaiki. Bagian upaya memperbaiki. Baik.
1: Baik. Terima kasih. Silakan sahabat kilat yang ingin bergabung. Oh, Ibu Zule ya. Sebentar ya, Bu. Saya cari dulu. Assalamualaikum.
3: Ustaz, dengan Kak Angga.
1: Oh iya, silakan Bu Zule, silakan Bu.
3: Ya, ini saya mendengar ada pendapat bahwa dalam sholat tahajud itu paling utama membaca surat pendek, diantaranya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Humajah, dan Al-Ma'un gitu. Karena katanya itu lebih utama. Kesatu itu pertanyaan saya. Yang kedua, ada yang menyatakan bahwa yang disebut ahli zikir itu zikir pagi, zikir petang, dan zikir setelah salam. Mohon penjelasannya Pak Misal, terima kasih sebelumnya.
1: Ya, ya, terima kasih Bu Zule.
2: Yang pertama, nah ini yang perlu diklarifikasi, pendapat yang disampaikan yang pernah didengar oleh Bu Zule tadi itu yang perlu dicari sumbernya. Sepanjang pengetahuan saya, itu justru Nabi pernah bersabda begini, afdhalus sholati tulul qunut tulul qiyam. Sebaik-baik sholat itu adalah berdirinya lama, supaya apa? Membaca suratnya bisa panjang. Nah, yang surat-surat pendek tadi itu, trikul terutama, itu penutup surat sholat witir. Kalau itu iya, jelas ada. Jadi witir itu kalau 3 rakaat, maka rakaat pertama adalah subbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua adalah al-kafirun, rakaat ketiga trikul dalam satu rakaat, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau rakaat-rakaat yang lain, tahajudnya apalagi, itu sunnahnya justru panjang. Sunnahnya justru panjang. Makanya hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis itu menyatakan Rasulullah itu tahajudnya 8 rakaat, tapi jangan tanya. Wah, ya, latas al an husnihinna wa tulihinna. Itu bunyi hadisnya. Memang hanya 8 rakaat, tapi jangan tanya bagus dan panjangnya sholatnya Nabi. Nah, kalau kita melihat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu hatta matla'il fajr. Nah, itu mulai tahajud lepas tengah malam sampai terbit fajar. Itu koridor sholat tahajud. Nah, maka bacaan-bacaannya sunnahnya justru panjang. Tapi sangat boleh jadi Bu Zule, itu ada Ustadz atau siapa yang menjelaskan itu yang punya referen lebih, itu boleh diklarifikasi. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, justru sunnahnya sholat, apalagi namanya tahajud. Tahajud itu hukumnya sunnah, tapi gantinya hasilnya surga. Oleh karena itu luar biasa, perlu diupayakan sebaik mungkin. Nah, sholat yang baik kata Nabi salah satunya tulul qiyam, tulul qunut, panjang berdirinya supaya lebih banyak membaca surat-surat Al-Quran. Lebih-lebih lagi, apabila sholat tahajud itu di suasana keheningan malam, tak seorang pun yang melihat sholat kita, hubungan khusus antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau bisa dikondisikan membaca surat-surat tertentu. Surat-surat tertentu di sini sekaligus mendidik diri kita. Salah satu contoh misalnya surat Tabarok. Dibagi menjadi 8 rakaat, kalau hafal, kalau tidak hafal boleh dibaca dengan mushaf dan seterusnya. Itu jauh lebih baik. Demikian, mudah-mudahan Bu Zule istiqomah tahajudnya. Nah, untuk yang kedua, ahli zikir. Ya. Ahli zikir itu kalau kata zikir itu dalam Al-Qur'an itu ada yang bermakna ahli ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, artinya ahli ilmu, ahli kesadaran, kalau kamu tidak mengetahui satu masalah. Nah, begitu. Nah, tapi yang kedua ada makna khusus ahli zikir itu ya, orang yang sudah istiqomah zikirnya. Apakah zikir pagi, zikir siang, zikir malam, zikir apa saja, termasuk baca Al-Quran itu zikir. Nah, jadi ahli zikir itu yang sudah istiqomah zikirnya, istiqomah ukurannya. Jadi yang sebut ahli itu adalah istiqomah zikirnya. Nah, kalau pertanyaannya mana zikir yang paling utama, jelas la ilaha illallah. Tidak ada satu zikir pun yang memiliki kedahsyatan melebihi kalimat zikir la ilaha illallah. Bahkan, nah ini pengecualian, bahkan kalau waktunya singkat antara zikir dan doa, utamakan zikir. Karena zikir itu bisa sekaligus doa. Apalagi kalau zikirnya la ilaha illallah. Itu Nabi Musa alaihissalam memang pernah mohon kepada Allah, ya Rabb alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Allah, ajarkan saya sebuah ilmu, amalan yang bisa aku gunakan dengan amalan itu sebagai doa kepadamu sekaligus zikir kepadamu. Ternyata yang diajarkan, yang diberikan Allah adalah la ilaha illallah. Maka dengan demikian tidak dilarang saat kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita sembari mohon kepada Allah yang kita inginkan. Itu diperbolehkan dan sangat baik. Demikian Bu Zulid.
1: Iya. Baik, ini kembali ke Kang Sony, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya, katanya. Saya belum bisa 10 menit sebelum azan ada di masjid. Kalau subuh selalu saya berusaha pas azan harus berangkat ke masjid agar bisa sholat sunat Lailatul Masjid, Tahiyatul Masjid, dan sebelum sholat subuh. Sesudah subuh saya mengejar rutinitas membaca Al-Quran satu ayat dan menjemput rizki. Ini yang membuat saya selalu cepat terarah dalam dalam berjalan ke masjid. Hatur nuhun Pak Ustaz.
2: Coba diulang awalnya, belum bisa 10 menit sebelum sholat sudah dari masjid.
1: Sebelum azan.
2: Ya. Nah ini yang harus ditanya, kenapa begitu? Apalagi sholat subuh. Ya, sholat subuh lebih cepat ke masjid. Kalau waktu subuh itu lebih baik. Ada hadis Nabi yang menyatakan, barang siapa yang gelap-gelap menuju masjid, maka nanti akan dibebaskan dari kegelapan akhirat. Nah, luar biasa. Nah itu Nabi menghimbau sahabat, terutama sholat subuh. Kan kalau sekarang ya tidak ada yang gelap lah, apalagi trotoar di mana-mana lagi dibangun kan begitu. Nah, jadi itu maksudnya gelap itu adalah lebih pagi waktu subuh itu ada di masjid. Nah, tapi kalau mungkin Kang Sony punya kesibukan di rumah, tidak masalah. Tetapi kalau bisa lebih pagi ke masjid, terutama sholat subuh, itu jauh lebih baik. Begitu Kang Sony.
1: Iya. Baik, ini dari Kang Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, jika salah seorang keluarga diuji dengan sakit yang super berat dan bertahun-tahun, apakah betul akan diampuni dosanya dan diangkat derajatnya?
2: Iya. Jadi kalau punya keluarga, saya juga punya keluarga, kakak saya yang di kampung sana kemarin habis saya lihat juga itu sakit memang sudah lebih dari 1 tahun. Nah, tapi memang karena faktor usia itu, bahwa sakit itu adalah salah satu cara, nah begitu, salah satu cara Allah, ya, salah satu cara Allah untuk memberikan kesempatan hambanya menghapus dosa dengan cara sabar menjalani sakit. Itu syaratnya, sabar. Sabar menjalani sakitnya, sabar menjalani usaha untuk sembuh. Nah, begitu ya, sabar dilakukan. Nah, itu betul-betul menghapus dosa. Rahasianya Allah memberikan sakit itu salah satunya adalah kesempatan bagi hamba yang sakit untuk menghapus dosa, dengan catatan menjalani sakitnya dengan tetap sabar. Nah, di sini saudara atau kerabat yang merawat ini yang perlu menolong, ya, menolong. Salah satunya jangan sampai yang sakit merasa diterlantarkan. Rasa tidak diperhatikan. Karena apa? Kalau merasa terlantar, merasa tidak diperhatikan, ini nanti muncul amarah. Kalau muncul amarah, kesabarannya tidak ada, apalagi keluh kesah dengan sakitnya. Nah, ini bisa menghalangi tadi, bisa menghalangi terhapusnya dosa karena ada syarat sabar. Sabar dalam menjalani ujian sakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti jangankan manusia biasa, Nabi Ayub saja sakitnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Demikian.
1: Ya. Oh, ini pertanyaan kedua. Bagaimana dengan yang mengurusnya, Pak Ustadz katanya?
2: Oh, kalau yang mengurusnya, iya. Yang mengurusnya itu jelas dia menolong. Ya, dia jelas menolong. Apalagi niatnya tadi, ini saya tolong bukan apa-apa, supaya dia mendapatkan kesabaran dalam menjalani sakitnya. Oh, itu nilai pahala, ya. Pahalanya sangat luar biasa. Sampai-sampai, nah di sini letaknya. Sampai-sampai kalau ada keluarga sakit, sementara kita di hari Jumat wajib Jumatan, begitu ya. Tetapi kalau kita tinggal Jumatan, dia tidak ada yang nungguin, tidak ada yang merawat, dan bahaya kalau ditinggal, maka kita boleh tidak Jumatan. Itu salah satu rukhsah. Salah satu dispensasi sholat Jumat adalah bagi orang yang darurat harus menolong orang lain, menjaga orang lain, apalagi orang yang sakit. Saya rasanya pernah memberikan contoh. Kita sudah mau Jumatan nih, tiba-tiba di jalan ada insiden kecelakaan. Kecelakaan ini kecelakaan tunggal, mungkin anak sekolah jatuh atau apa, dan ternyata nggak ada yang menolong. Nah, di sini kita kemudian berpikir, ini kalau saya tolong, apalagi membawa ke rumah sakit, saya bisa enggak Jumatan ini, waktunya sudah mepet. Tapi kalau saya Jumatan, ini anak enggak ada yang nolong. Nah, ini tolong dia. Dalam kondisi seperti itu, darurat menolong orang yang perlu ditolong bersamaan dengan waktu Jumatan, kita boleh tidak Jumatan. Nah, nanti sholat duhur seperti normalnya di hari-hari, bukan hari Jumat. Nah, ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan, syariat Islam selamat memperhatikan hablum minannas, dan itulah salah satu bukti rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Islam itu datang membawa rahmat, maka manusia muslimnya harus jadi rahmat orang lain. Sampai-sampai Allah merelakan tidak disolat Jum'ati, kira-kira begitu bahasanya, tidak disolat Jum'ati, direlakan oleh Allah menolong hambanya yang darurat memang perlu pertolongan. Ini wujud ayat 107 surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian.
1: Ya.
2: Akhlak seperti ini kalau di masa Allah, kalau menjadi etika sosial, betapa luar biasanya suasana kehidupan ini.
1: Ya. Begitu. Baik. Ini dari Ibu Nabila Afif di Jakarta Timur. Pak Ustadz, kalau saya suka baca zikir pagi, tapi saya juga suka baca istighfar. Ibu Nabila, mohon maaf saya potong dulu ya untuk menerima telepon. Assalamualaikum Mas Ismail, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
1: Iya kan Mas Ismail.
4: Halo. Masyaallah. Punten Pak Kiai Kang Angga. Enggak terdengar suaranya, cuman gemerosok saja.
1: Masa ya?
2: Apa masalahnya ya?
1: Tadi Ibu Zule. Oke. Mungkin jaringan atau kualitas suaranya kurang begitu bagus. Kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Nabila. Saya suka baca zikir pagi, tapi saya juga suka baca istighfar. Mana yang lebih utama Pak Ustadz, yang lebih baik saya baca? Saya juga suka baca zikir petang. Mohon arahannya Pak Ustadz.
2: Semua zikir baik, apalagi yang sudah ditetapkan waktu-waktunya sesuai tuntunan Nabi. Tetapi jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan dalam kesempatan zikir apapun, zikir yang utama, afdolul zikri, la ilaha illallah. Itu cara yang terbaik. Zikir la ilaha illallah, nah terus disambung dengan zikir-zikir yang lain. Mustighfar, Bu Nabilah lihat di surat Muhammad ayat 19 yang sering kita rujuk, ternyata di sana perintah istighfar itu setelah la ilaha illallah. Nah, itulah yang menjadikan dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Nah, setelah itu maka zikir pagi, zikir petang dan seterusnya, doa-doa yang lain. Begitu sistematika yang baik dalam kita melakukan zikir. Nah, bahkan kalimat la ilaha illallah ini masya Allah, itu kalau bisa jadikan selalu nancap di hati,

0: Kalau zikir la ilaha illallahnya sudah nancap di hati. Tandanya bagaimana tandanya? Kita beraktivitas seperti sedang ngobrol, sedang bicara seperti ini, hati ini tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak pernah lepas. Dan ini memang tergantung intensitas latihan. Demikian, ya. Bu Nabila.
1: Baik. Terima kasih Bu Nabila. Kalau masih belum jelas silakan di WhatsApp lagi ya. Ini dari sahabat Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, jika Allah sudah menentukan segalanya, qada dan qadar, apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas atau manusia hanya menjalankan skenario yang dipaksa Allah?
0: Allah menetapkan takdir, tapi Allah memerintahkan manusia untuk berdoa dan berusaha. Nah, begitu ya. Allah menetapkan takdir, nah, tapi Allah memerintahkan doa dan usaha. Doa dan usaha itu adalah wilayah ibadahnya manusia. Nah, begitu. Wilayahnya ibadahnya manusia. Jangan sampai punya pegangan, gak ada gunanya, gak akan bisa merubah takdir. Memang tidak bisa. Usaha kita tidak bisa merubah takdir, tapi punya nilai ibadah. Nah, bukankah dalam kehidupan ini Allah perintahkan kita ibadah? Ibadah untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah. Ridho Allah untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Surga untuk apa? Untuk mendapatkan ucapan selamat. Ya, sebagai orang yang sukses menjalani kehidupan, selamat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi doa dan usaha jangan dihadap-hadapkan dengan kepastian takdir. Sangat boleh jadi memang justru doa dan usaha kita itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pertanyaannya apakah manusia diberikan kehendak bebas? Diberikan. Manusia diberikan kehendak, bahkan kehendak dibangkitkan oleh Allah, diberikan rasa, diberikan semangat, dan seterusnya. Itu semua adalah pemberian Allah. Nah, bagaimana manusia mengoptimalkan itu semua? Maka selama masih ada waktu, jangan sia-siakan waktu. Ketika ada keinginan baik, jangan ditunda-tunda. Nah, begitu. Itu cara hidup yang baik. Demikian, Bu Dina.
1: Iya. Terima kasih. Kita ke Mas Soni kembali, ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Baru tahu saya ke masjid subuh harus kalau bisa lebih awal. Bisa diberi terang insya Allah.
0: Lebih awal, itu Masya Allah, luar biasa.
1: Saya mau berusaha dan berdoa. Berarti baca Qurannya di masjid saja Pak Ustadz ya gini.
0: Oh iya, baca Qurannya.
1: Sebentar, coba kita cek lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Karudi. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, kelihatan.
2: Assalamualaikum.
1: Bisa, oh iya.
0: Bisa kedengaran karena enggak. Ada problem.
2: Assalamualaikum.
1: Karudi. Tidak terdengar ya, Kang Rudi. Oke, di typing aja dulu, Kang Rudi. Kok tadi bisa ya, Ibu Zule ya?
0: Apa berubah settingannya atau gimana? Ya.
1: Ya. Tadi udah ya. Jadi baca Qur'annya di masjid saja Pak Kiai katanya.
0: Iya, baca Qur'annya boleh di masjid, tapi rumah juga harus diberikan porsi untuk Al-Qur'an, untuk sholat. Jangan semuanya di masjid. Ya, jadi rumahnya juga harus diberikan porsi. Tinggal kita bagi-bagi. Kalau lah misalnya punya kebiasaan subuh membaca satu lembar, ya mungkin setengah lembarnya di rumah, setelah itu berangkat ke masjid, bisa begitu. Jadi itu adalah leluasa bagi kita. Begitu Kang Soni, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan selalu, istiqomah.
1: Amin, amin. Baik, baik katanya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Kang Rudi kalau ingin bertanya di typing saja karena memang ada kendala ya tadi. Ibu Zule yang beruntung. Mulai lagi, coba kita tes lagi. Assalamualaikum Kang Rudi. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Kang Rudi, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, tidak.
2: Assalamualaikum, tanya swantenan.

0: Enggak.
1: Oh, memang tidak terdengar ya.
2: Padahal suara dari suara masuknya begitu jelas ya.
1: Iya betul.
2: Cuma suara kita yang gak kedengaran dari sana. Iya.
1: Sebaiknya di typing aja dulu Kang Rudy ya.
2: Nanti dicek kenapa yeah. Gak bisa keluar. Ya.
1: Betul. Baik, silakan sahabat kalian masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan untuk bisa bertanya di 0812-203-1972 atau melalui layanan Zoom. Nah, Pak Ustadz, perlu juga diketahui Pak Ustadz, dengan judul ini kan judul kita itu Tadarus Rohani Pak Ustadz ya. Apakah ini berlaku juga untuk kebiasaan kita sehari-hari dalam tingkah laku? Misalnya, saya sudah sempurna melakukan apa ya, mengerjakan tugas saya gitu ya, sudah oke lah gitu, tidak perlu dikembangkan lagi, ini sudah tulisan saya sudah bagus, tinggal dikirim. Nah, apakah ini berlaku? Karena kalau melihat tadi ya
2: tetap berlaku. Jadi kaidah bahwa berusaha menjadi baik itu harus, tapi merasa sudah baik itu harus hati-hati, itu berlaku. Bukan hanya dalam wilayah ibadah, tapi juga dalam wilayah sosial. Makanya tadi saya menyampaikan komunikasi, interaksi sosial. Kang Angga, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita pernah mendengar orang yang menegur seseorang, masa sih sejak dulu begitu aja, gitu ya? Ini kamu ini sejak dulu gini aja, gitu kalau pada staff gitu ya. Nah, padahal yang ditegur itu sangat boleh jadi, ya dia kenapa begitu terus? Karena mungkin dia nggak berusaha memperbaiki karena merasa sudah baik. Gitu. Jadi merasa sudah baik memang harus hati-hati. Jangan-jangan merasa sudah baik itu ukuran kita. Nah, tapi kalau ukuran kita ada kontak dengan orang lain, nah jangan sampai kita sudah merasa sudah baik tapi orang lain merasa belum baik. Nah, ini yang perlu harus dilakukan, terus melakukan evaluasi. Maka continuous improvement menjadi sangat penting. Kemudian muhasabah, mengevaluasi, introspeksi juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau orang tidak pernah atau jarang menyadari kekurangannya, maka aksiomatisnya adalah semangat perbaikannya pasti tidak tinggi. Kalau tidak menyadari kesalahan, bagaimana dia berusaha punya semangat melakukan perbaikan? Kalau merasa sudah baik, bagaimana dia punya semangat untuk lebih baik lagi? Nah, ini jadi itu tidak hanya dalam wilayah ibadah tapi juga dalam wilayah muamalah. Ini sangat luar biasa sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita punya punya ketelitian, punya checklist dalam berbagai aktivitas kita begitu. Punya checklist dalam berbagai aktivitas kita. Oleh karena itu saya sendiri tidak jarang, artinya sangat sering memberikan keleluasaan kepada jamaah, kepada dan siapa saja, termasuk sahabat-sahabat Stairway to Heaven. Kalau tidak percaya silakan klarifikasi sama konfirmasi sama Kang Angga. Saya sering menyarankan silakan berikan masukan materi mana yang begitu kan. Ini dalam rangka tadi, jangan sampai dari hari ke hari ini stagnan. Nanti mendingan kalau ada yang berani negur, kok begitu-begitu terus sih? Lumayan. Tapi kalau dipendam saja, gitu ya, tidak diungkapkan, padahal sebetulnya, ini kok begitu aja terus, begitu. Nah, jadi dengan demikian, merasa berusaha menjadi baik itu harus, tapi merasa sudah baik harus hati-hati. Karena ada wilayah yang bahaya, yaitu mematikan upaya perbaikan. Begitu?
1: Iya. Baik, kita ke Kang Deddy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz mohon pencerahannya tentang zikir khafi la ilaha illallah. Bolehkah zikir nafas hu, tarik nafas, tahan beberapa detik, lalu keluarkan nafas Allah beberapa kali?
2: Boleh. Jadi itu adalah, kalau ini siapa yang bertanya?
1: Kang Deddy.
2: Nah, kalau Kang Deddy mendapatkan praktek zikir itu dari yang mengajarkan, pasti ada filosofi tertentu. Tetapi itu adalah ikhtiar-ikhtiar para ulama untuk lebih kualitas zikir. Tapi kalau Nabi sendiri tidak langsung mengajarkan begitu. Nah, karena apa? Nabi itu orientasinya yang penting, nah, begitu ya. Zikir la ilaha illallah. Yang paling terkenal itu, yang paling terkenal. Jadi seperti tadi boleh ya, boleh dilakukan. Nah, hanya yang lebih terkenal itu oleh para ulama sesuai dengan struktur kalimat la ilaha illallah itu memang ada dua bagian. Ada namanya nafi. La, yaitu kalimat la ilaha itu nafi, membuang semua ilah dalam hati. Nah, supaya hatinya kosong, takholi bersih, kemudian diisi illallah yang maha indah, namanya tahalli. Kalau sudah hatinya terisi oleh yang maha indah hanya Allah saja, maka nanti terjadi tajalli, yang muncul adalah akhlak-akhlak terpuji saja dari orang itu. Yang paling terkenal itu ya, ada nafi dan isbat. Nah, nafi itu la ilaha, isbat itu artinya mengokohkan, menetapkan illallahnya. Maka praktek yang dianjurkan la ilaha, niatkan membuang ilah, mengosongkan hati dari segala bentuk ilah. Illallah, niatkan, tanamkan ke dalam hati agar hati ini isinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling terkenal itu dalam pelajaran-pelajaran zikir.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih Kang Deddy. Ini dari Mas Ismail tadi di typing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ismail, ada kendala teleponnya.
1: Ya. Iya. Oke. Apakah benar jika menunaikan salat hajat, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat yang kedua Al-Ikhlas? Apakah itu ada tuntunannya Pak Kiai?
2: Ada. Jadi itu ada tuntunannya. Tapi tidak hanya satu-satunya. Bahkan ada yang melakukan rakaat pertama itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu ya. Yang kedua inna a'tainakal kautsar. Itu maksudnya apa? Karena hajat itu yang sholat adalah ingin banyak, memperoleh banyak hal, maka banyak halnya itu dilambangkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang kedua dilambangkan dengan Al-Kautsar. Karena arti dari inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah memberikanmu pemberian yang banyak. Nah, ini adalah simbolik-simbolik dalam sholat hajat. Tapi kembali tadi, pedoman sholat yang saya sampaikan tadi, tetap kembali kepada afdhalus sholat itu lul kunut, sebaik-baik sholat itu adalah berdirinya panjang supaya lebih banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu.
1: Iya. Terima kasih Mas Ismail. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Titi. Pertanyaan tambahan katanya, kemampuan berzikir la ilaha illallah tidak hanya ditulis saja, di lisan saja, tetapi zikrullah yang sudah menyatu dan menggujam di hati tentu menjadi dambaan kita semua. Sehingga benar-benar hanya Allah Ta'ala saja yang ada di hati. Tidak ada selain darinya. Misalnya harta, jabatan, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana menghujabkan untuk mencapai kondisi ru'yat yang demikian, Pak Ustaz?
2: Menghujamkan ya?
1: Ya.
2: Jadi, ya. Memang itu ada kaedahnya. Ini dari siapa nih?
1: Ibu Titi.
2: Ya, memang ada kaedahnya. Yang namanya zikir la ilaha illallah itu bisautin kawiyin. Jadi dengan suara yang menghujam ke dalam hati. Jadi suaranya tidak keluar tapi ke dalam. Oleh karena itu ada yang kemudian sampai menggunakan simbolik isyarat la ilaha, itu arah kepalanya ke kanan, niat yang membuang ilah yang ada dalam hati. Kemudian illallah itu mengangguknya ke arah kiri, karena penjelasannya hati manusia itu ada di sebelah kiri, maka zikirnya modelnya begitu, isyarat. Hanya kalau ada pertanyaan apakah harus begitu, tidak, yang penting niatnya tadi ya. La ilaha, barengi niat, wahai Allah aku membuang semua ilah selain engkau. Nah saat selain engkau itu barengkan dengan kalimat illallah. Nah itu, ini seandainya pengajian langsung itu bisa dipraktekkan.
1: Iya. Oh ini maaf katanya Bu Titi, bagaimana mujahadah? Bagaimana mujahadahnya untuk mencapai kondisi ru'yat yang demikian?
2: Iya, mujahadahnya, jadi mujahadah itu kan dari kata jihad. Jihadnya itu adalah kesungguhan. Maka zikirnya seperti tadi. Zikirnya seperti tadi. Nah, mujahadah itu di samping upaya lahiriah juga ada namanya doa. Nah, salah satu doanya adalah mohon kepada Allah kecintaan. Nah, gitu ya. Makanya kalau ada versi zikir, terutama zikir yang diajarkan oleh Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah, itu biasanya diawali dengan kalimat a'tini, nah, gitu ya, mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Allah, berikan hamba ya, berikan hamba mampu mencintamu dan makrifat kepadamu dengan bi'afdoli zikri la ilaha illallah. Karena memang memperbanyak zikir salah satu tanda mahabbah kepada Allah. Nah, dan zikir la ilaha illallah itu memang untuk mempertajam makrifatullah. Makrifatullah itu dipertajam dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi mujahadahnya begitu. Mujahadahnya adalah kalau mau zikir diberikan pengantar. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak bi afdhalil dzikri la ilaha illallah. Nah, hujamkan dalam hati. Suaranya jangan lantang keluar, tapi masuk dalam hati. Ilahi wahai Allah, anta maksudi wa ridhaka matlubi, engkau lah yang aku maksudkan, dan ridhamu yang aku harapkan bisa aku gapai. A'tini, berikan hamba mahabbataka untuk menyintaimu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu, ma'rifatullah. Dengan apa? Bi afdhali dzikri, dengan zikir yang utama, la ilaha illallah. Itu mujahadah sekaligus di dalam zikir. Demikian Bu Titi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan.
1: Baik, Pak Ustaz, itu pertanyaan Bu Titi di terakhir, lebih 4 menit Pak Ustaz, karena kerinduannya. Silakan Pak Ustaz ditutup.
2: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang sungguh saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah sore ini kita bisa bertadarus rohani dalam topik menjadi baik itu harus merasa sudah baik, harus hati-hati. Ini bagian dari kewaspadaan kita. Jangan sampai kita dibujuk oleh hawa nafsu seolah-olah sudah baik, lalu kemudian stagnan tidak berusaha memperbaiki. Padahal kita punya akhlak ihsan. Ihsan itu memperbaiki yang belum baik supaya baik, memperbaiki yang sudah baik supaya menjadi lebih baik, dan memperbaiki yang sudah lebih baik supaya menjadi yang terbaik. Itulah akhlak ihsan sesuai dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahumma ahsin aqidatana fi umuri kulliyah Wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sobat Gilet, Anda masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, Anda cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spektakuler fireworks, tanggal 25 September jam 8 malam, FKB Carnival Custom Competition 26 September jam 3 sore, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Morning Sins Wedding Sound 107,1 FM. Sahabat Gelight, dengan terdengarnya azan maghrib, berakhir sudah kebersamaan kita di Afternoon Light di edisi Rabu 23 September 2026. Dan saya ucapkan selamat menjalankan menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Gelight, terima kasih atas atensi Anda. Agar dikau undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo, saya Katon.
1: Saya Adi.
2: Saya Lilo.
3: Kami dari Club Project.
0: Dengerin terus
2: Key Light 107.1 FM Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita

menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi dalam memilih lagu-lagu favorit Anda dalam Soft Sensation. Silakan Anda kirimkan salam sapa Anda di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming K-Lite 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

words and tone.

107.1 K-Light FM Bandung, si inspiring sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya, dan sehat selalu untuk sahabat-sahabat K-Light semua. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, senang sekali bisa temani Anda di suasana malam kita, malam Kamis ya, Rabu 23 September 2026. Kita akan bersama-sama hingga jelang titik pergantian hari nanti atau jam 12 malam nanti, dengan lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan langsung melalui WhatsApp di 0812203 1972. Setelah Anda bisa nikmati lagu-lagu favorit Anda

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Atik CB dengan Risau, pilihannya Mbak Nani. Lagunya dibikiskan atas salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite dan juga all crew, juga penyiar yang tengah bertugas. Terima kasih untuk dibacakan. Terima kasih juga Mbak Nani atas requestnya. Kemudian ada Nabilah Nu Afif di Jakarta Timur yang pilihkan lagunya dari Daniel Sahuleka. Salamnya untuk semua yang belum tidur katanya ya. Dengerin K-Lite. Terima kasih ya sahabat Nabilah Nu Afif. Kemudian ada sahabat Sita di Jati Handap. Lagu yang dipilihkan dari Christian Bautista dengan tadi judulnya saya lupa ya. The Way You Look At Me. Oke, okay. Tadi udah di awal ya lagu ini diputar. Salamnya untuk Ramdan, Zen, Yuda, dan semua teman-teman Mbak Sita di Jati Handap katanya. Juga tidak lupa all crew dan juga penyiar. Oke, terima kasih Mbak Sita. Kemudian ada sahabat Pak Henry yang pilihkan lagunya dari Taylor Dane dengan Love Will Lead You Back. Oke, sahabat Henry di TKI ya. Kemudian ada sahabat Sony yang pilihkan lagunya dari David Foster featuring Marilyn Martin dengan And When She Dance. Kemudian ada Mas Widi, ya. dari Melissa Manchester dengan Looking Through the Eyes of Love, ya, lagu lama ini tapi asik juga nih. Kemudian Ibu Diah suka lagunya dari Yana Julio dan Lita Zain dalam albumnya Catatan Si Boy ini, Emosi Jiwa. Oke, okay, lagunya sudah disiapkan ya. Kemudian ada Lucky Indrawan yang suka lagunya dari Il Volo ya. Judulnya O Sole Mio. Oke ya. Yang lagi streaming menemani pengunjung di Cafe Nogokling Bantaran Kota Malang, Mas Lucky ya. Aduh, terima kasih nih Mas Lucky ya. Spesial buat pengunjung serta yang menikmati kebersamaan kita ya, pendengar setia K-Lite juga, para pengunjung di Cafe Nogokling Bantaran Kota Malang. Oke, okay, dari Lucky Indrawan ya. Oke, okay, buat sahabat K-Lite dimanapun Anda berada, mudah-mudahan streamingnya lancar terus, jadi bisa dibawa kemana-mana. Saya mendapatkan informasi dari salah satu sahabat saya di Spanyol kalau nggak salah ya, salah satu kota di Spanyol. Kemudian katanya saya informasiin, katanya streamingnya lancar katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi katanya waktunya yang berbeda tapi saya masih bisa dengerin Radio K-Lite katanya gitu ya. Oke, kemudian ada sahabat Novi ya. Sahabat Novi pilih lagunya dari Robby Valentine dengan Over and Over. Salamnya untuk kru K-Lite dan juga penyiar serta pendengar setia K-Lite. Sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian Ibu Edith ya. Halo Ibu Edith, selamat malam. Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya juga ya. Rezekinya juga. The Shadow of the Your Smile ya. Saya pilihkan dari John Steven ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada Mbak Nila Didago minta lagunya dari Joe McBride ya, It's You. Salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite ya. Never Let You Go, Joe McBride. Oke, okay, maaf ya. Oke, okay, nanti saya coba carikan lagunya. Sahabat Anthony, selamat malam. Suka lagunya dari Sophie B. Hawkins ya. Judulnya As I Lay Me Down ya. Lagunya buat semua sahabat setia K-Lite katanya gitu. Oke, okay, terima kasih buat penyiar juga. Oke, okay, sahabat K-Lite, satu persatu lagu yang akan diputarkan untuk sahabat-sahabat K-Lite. Mudah-mudahan Anda yang ingin mau bergabung ya di 0812-2031-972. Kami tunggu lagunya.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071klitefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, sudah masuk ke interval kedua ya sahabat KLight, dan saya masih temani Anda di interval kedua ini. Dan tentu untuk sahabat-sahabat KLight yang masih ingin bergabung di soft session kita malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa putarkan lagu-lagunya ya. Dan mohon maaf kalau misalnya tidak ada lagu, ada lagu yang tidak ada di sini jadi berbelit nih. Oke, ada sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Ada Ibu Tuti di Sarijadi. Nah, ini tetangga saya nih. Michael Bublé dengan Young at Heart katanya. Ditunggu ya lagunya ya. Kemudian sahabat Nundung Nurillah katanya minta lagu Yura Yunita. Nah, saya bingung nih judulnya banyak banget nih. Saya pilihin Tutur Batin aja ya buat Mbak Nundung ya. Oke, ditunggu saja lagunya. Oke, ada yang kehilangan kehilangan pantauan wifi, internet maksud saya, streaming katanya gitu ya sahabat Nabila Nu Afif. Kalau saya pantau sih aman ya, barangkali sahabat KLight yang menggunakan streaming www.klit.id klight.id info ya ke sini, ke WhatsApp, karena katanya streamingnya hilang-hilang katanya, berhenti-berhenti. Tapi kalau saya sih, kalau hilang langsung di reset, login lagi lah gitu ya. Soalnya kadang-kadang ya begitu, itu mungkin sinyal dari sananya atau mungkin sinyal dari sininya. Tapi insya Allah sih selama saya pantau dari tadi, saya streaming juga gak terlalu bermasalah lah gitu ya, gak mati-mati juga. Oke, kemudian karena ada sahabat Lucky tadi ya di Malang sambil dengerin katanya aman kok. Ibu Diah, terima kasih ya lagunya sudah diputar tadi, Emosi Jiwa ya. Mudah-mudahan kalau emosi itu kita bisa kendalikan, karena Rasulullah juga mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak bisa dikendalikan oleh diri manusia adalah emosi katanya gitu ya. Tapi kalau emosi itu bisa dikendalikan, itu bisa positif ya. Karena kalau misalnya kita gak punya emosi, kita diinjek-injek terus sama orang. Kita akan dianggap, dia mah gak pernah marah, diledek, dibully, segala macam, dia gak pernah marah. Tapi kalau emosi itu perlu, tapi dengan cara yang elegan gitu ya. Gak bikin orang sakit hati, gak bikin orang sebel sama kita gitu ya. Kalau kita emosi gitu ya. Tapi justru dengan emosi kita yang muncul dengan elegan itu, membuat orang tuh segan, oh ternyata dia bukan orang sembarangan ya. Nah, gitu, emosinya bisa dikendalikan. Tapi kalau tiba-tiba emosi di jalan misalkan begitu ya, saling serempet dan kayak begitu-gitu, akhirnya bukannya cepet sampai tujuan, malah jadi lebih ruwet urusannya. Banyak tuh di media sosial ya, gara-gara serempetan, gara-gara gak mau kalah satu karena emosi jiwanya itu tidak terkendali, egonya tinggi, akhirnya dar gitu ya. Lama deh di jalan gara-gara harus urusan dengan saling senggol dan lain sebagainya, urusannya udah waktu, biaya, urusan hukum pula. Jadi lebih baik jagalah hati, kata Agim begitu ya. Kemudian ada sahabat Jul di Kota Purwakarta nih, streaming nih katanya. Minta dong lagunya Terima Kasih Mawar dari Rita Effendi. Oke, nanti saya coba carikan ya lagunya ya. Oke, Mbak Nia nih, udah lama nih Mbak Nia di Kancera nih. Lagunya Du. Waduh, kayaknya enggak ada nih. Ini lagu Belanda kalau enggak salah ya, Du ini. Enggak ada nih, Mbak. Mas Juve, Kang Juve nih. Kang Juve dengerin sambil minum kopi katanya. Wah, biasa nih. Terima kasih ya. Kemudian ada sahabat Indri Melani yang suka lagunya dari Vina Pandiwinata dengan Bulan. Nah, ini saya juga suka lagu ini ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Indri Melani. Kemudian ada sahabat Teti di Jalan Nilam ya. Lagunya dari Kenny Rogers dengan Lady ya. Oke, saya coba carikan lagunya ya. Oke, salam sapanya untuk all crew, buat Kang Kujang cepat sembuh, sehat walafiat lagi, siaran lagi. Amin. Semoga lancar ya.
lagi dalam kondisi recovery sekarang ya, pemulihan. Mudah-mudahan bisa cepat kembali bisa siaran lagi. Masih agak sedikit lemah kondisinya, tapi sudah mulai membaik. Oke, dan juga sahabat-sahabat setia kita, terima kasih doanya Ibu Teti di Jalan Nilem ya. Sahabat Anton di Pastir mau absen katanya. Minta lagunya dari Utari Kumahua dan Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Salamnya untuk semua all crew dan juga sahabat setia kita. Terima kasih sahabat Anton. Oke, kita langsung saja nikmati lagu yang datang dari pilihannya Novi ya, sahabat Novi, pilihkan dari Robbie Valentine dengan Over and Over Again.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, dua manusia dari Pakuwita Wijaya yang dipilihkan oleh Mbak Nia Dikancra kalau nggak salah ya. Mbak Nia Dikancra lagunya sudah diputer nih tadi dari Pakuwita Wijaya. Mohon maaf nih agak cepat lagunya ya, tapi nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada lagunya ya, Peter Maffay dari judulnya Do. Baik, sahabat tidak tadi terima kasih ya, lagunya sudah diputar dari The Barge, Time Will Reveal, lagunya sudah dinikmati bersama-sama, terima kasih. Juga sahabat Yuni Dawati minta lagunya dari Tulus dengan Labirin ya, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Baik sahabat KLight, di interval ketiga atau interval terakhir kita masih ada waktunya cukup panjang sahabat KLight, sekitar 24 menit ya untuk sahabat KLight bisa menikmati kebersamaan kita di 44 menit maksud saya ya. Untuk kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan lagu-lagu favorit Anda, silakan di 0812-2031-92. Ada lagu yang bagus dari Boyz II Men, The Color of Love, diminta oleh sahabat Kartika. Lagunya langsung saja diputarkan malam hari ini. Oke, ini dia lagunya. Oh ya, ada juga Mbak Retno Puji Rahayu yang minta lagunya dari Sofia Lachuba dengan Kabut di Kaki Langit. Nah, saya coba cariin lagunya ya. Banyak sekali yang lagu Indonesia ya malam hari ini. Gak apa-apa ya, silakan aja di 0812-2031-972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat K-Light yang pilihkan lagu-lagu favorit yang bagus-bagus dan juga enak-enak untuk kita nikmati malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada lagu-lagu yang tidak bisa kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ya sahabat K-Light. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain, dan semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan insya Allah Allah selalu memberikan rezeki, baik itu rezeki harta, kesehatan, kebahagiaan apapun. Semoga kita bisa melanjutkan aktivitas esok hari lebih baik lagi. Sampai jumpa sahabat, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harap

ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

ربهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a mahabbi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, amin. Kita bersua kembali di Mata Atala Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Kamis ini sekitar 12 Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu yang ibadah sunnahnya semacam sahur ataupun qiyam, juga ibadah wajib kita yaitu sholat subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan dapat mengadakan setelah hari kehidupan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga sholat sesalam terus tercurah limpahkan kepada maha guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri Al-Quran atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kaum atau golongan yang disebutkan tadi. Amin. Sahabat-sahabat kelet yang budiman, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita di surah Al-Ghasyiyah. Tahsin ataupun perbaikan ya, bacaan Al-Quran, tajwid ya. Surah Al-Ghasyiyah, surah ke-87. Kita mulainya dari ayat 4 ya. Faslana Ramhamiyah katanya.

Sebelum kita masuk kepada materi, sahabat-sahabat mungkin ada yang berminat untuk berpartisipasi sekadar tes bacaan mungkin di soal Asia ataupun mengajukan pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwidnya, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812-203-1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings atau Zoom Workplace, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini, yakni alamatnya sdtid.klitid. Sekali lagi, ruang Zoom Meetings ini bisa diakses melalui alamat sdtid.klitid. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk pada materi surah Al-Ghasyiyah, surah ke-87 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naran hamiyah. Oke. Tasla naran hamiyah. Ya. Tasla ta tas ya. Kita untuk kata tasla di sini itu kita akan berhadapan dengan dua huruf yang berbeda sifat,

tapi bersanding atau berurutan, ya. Yakni huruf ta yang fathah di situ, huruf ta fathah di situ sifatnya tipis. Kemudian huruf diikuti langsung oleh huruf sad sukun yang tebal. Nah, di sini pentingnya adalah mengucapkan masing-masing huruf itu dengan huruf dengan sifatnya juga masing-masing, ya, tidak saling mempengaruhi. Ya, ya. Huruf sad ini memang dikenal sebagai seperti halnya huruf sad, dod, to, dho, ya. Ini kesemuanya dikenal sebagai huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Gitu ya. Sad, dod, to, dho. Bahkan kasrohnya ataupun sukunnya pun sudah tebal. Nah, ini ya. Yang jadi perhatian kita. Nah, lalu bagaimana kita mengucapkannya secara baik? Artinya, kita mesti ini ya, istilahnya mesti mengucapkan itu dengan baik. Itu belajar ya, belajarnya adalah ketika memang belum didapat tipis dan tebalnya secara masing-masing ya, tidak saling terpengaruh, maka kita coba ulur dulu secara tempo. Tas, tas, ya, s, itu tebal ya, huruf sad ya, huruf sad sukun. Tas, tas, tas, ya. Setelah mengulur pun kita sudah dapat ya tipis dan tebalnya masing-masing ta dan us us us itu tebal memang ini satu sukun itu taus ya taus taus taus taus lebih cepat ini ya coba apa namanya langsung percepat tempo apakah masih terpengaruh atau tidak. Tas, tas, tas, tas, ya. Gitu. Artinya kita jangan sampai kita terpengaruh dengan tipisnya huruf ta atau tebalnya huruf sad sukun, ya, gitu ya. Artinya begini, jangan sampai kita terpengaruh dengan ta sehingga tas lah itu nggak tepat. Atau suat sukunnya mempengaruhi huruf ta. Jadi tos itu ta, ta, tas, tas, tas, ya, tas, tas, tas, tas, tas, tas, ya. Jadi memang di antara kalau yang beberapa yang dijumpai lumayan banyak di 729 misalkan. Itu adalah fals bir fals bir fals fals fals fals ya fals bir fals bir atau fals bir itu ya itu juga sama caranya ulur dulu temponya fals fals sampai dapat kemampuan untuk membedakan antara tipis ketebalnya itu walaupun cepat itu gitu. Pas pas pas pas pas pas dan ya jangan sampai yang tipis mempengaruhi yang tebal ataupun yang justru sebaliknya jangan sampai juga yang tebal mempengaruhi yang tipis. Nah itu utamanya yang kita pikirkan adalah ketika ada dua huruf yang ternyata berbeda sifat, yang satu tipis langsung diikuti oleh huruf yang tebal ataupun juga sebaliknya, maka berusaha untuk tidak saling dipengaruhi, kan ya, antara dua huruf yang berbeda sifat tadi.
juga saling mempengaruhi dan juga saling dipengaruhi, ya. Nah, awalnya memang coklat mengulur, gitu ya, mengulur temponya. Tels atau tels, tels, tels, nah, gitu. Ulur dulu, kita coba ulur dulu. Nah, ketika sudah dapat, dapat ini ya, kemampuan kita untuk membedakan antara yang tipis ke tebal itu, maka kita coba percepat temponya sesuai dengan tempo bacaan. Tels, tels, tels, tels, tels, tels, tels.

Oke. Setelah tasla, tasla naran hamiyah. Mungkin apa ya? Enggak. Saya enggak terlalu ini sih. Enggak terlalu menyinggung apalagi ini. Tasla naran hamiyah, hamiyah huruf ha paling ya. Huruf ha itu dia tidak ngorok sama sekali seperti huruf kho misalkan. Ha, hamiyah. Ya. Kemudian akhiran dari ayat 1 sampai 4 itu memang huruf tak marbutoh atau huruf tak tertutup. Huruf tak tapi bentuknya seperti huruf ha. Nah, maka ketika wakaf pun kita bacanya membaca ha sukun gitu. Terbacanya tak marbutoh situ malah jadi ha sukun ketika kondisinya wakaf. Ya. Hamiyah ya huruf ha ya bunyi hak sukun yang kita ucapkan. Kemudian kita ke ayat berikutnya, ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa ya. Kalau huruf sin memang cirinya dari yang bisa dibedakan dengan huruf sod misalkan ya. Kalau huruf sod itu memang huruf sod itu memang pendekatannya seperti huruf sin, huruf sod itu cuma memang lebih tebal gitu, gitu aja. Dan kalau huruf sin kita mungkin tahu huruf sin itu seperti huruf S nya kita ya. Nah, biasanya saya pribadi untuk huruf sin itu berusaha untuk meringis gitu, ya. Terus us dunia us ko dunia tuh. Atau kalau di Al-Fatihah misalkan ihdinas siratal mustaqim ya mustaqim tus ko dunia tus ya tus ya seperti itu tus ko ya. Ya, jadi meringis gitu ya. Tus ko tus ya. Tus ko min ainin aniyah. Mungkin untuk yang kita coba bahas di ayat 5 surah Al-Ghasyiyah ini adalah yang mestinya kita bisa membedakan antara ainin sama aniyah. Kalau ainin huruf ain itu huruf a gitu kan ya. A itu di tenggorokan tengah gitu kan ya. Jadi lunak gitu. A. A. Tusqa min ainin. Kemudian kalau aniyah itu huruf hamzah biasa. A aniyah gitu kan ya. Tusqa min ainin aniyah. Jadi bedakan antara a, ainin, a, dan a, aniyah, hamzah biasa, e-nya biasa, aniyah. Ini penting karena jangan sampai tertukar ataupun jangan sampai salah, gitu ya. Kalau ainin memang bahasa-bahasa mata air itu memang pakai huruf ain, gitu. Ya. Kemudian soal aniyah itu aniyah itu pakai huruf hamzah ya, yang amat panas itu ya. Yang amat panas min ainin aniyah yang amat panas karena haruha gitu ya yang balaghah haruha yang apa yang amat panas kalau di ini ya yang di dari para ulama itu ya pemaknaannya aniyah itu pakai hamzah dan ya, pakai a aniyah gitu. Oke, itu tadi ya tus ko tus huruf sin meringis gitu ya tus
Qa min ainin aniyah. Ainin aniyah. Ainin huruf ain. Kemudian aniyah pakai hamzah. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian kita ke ayat berikutnya, huruf ayat 6 ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Kebetulan di ayat apa namanya? Ayat 6 ini, ayat 6 ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Ayat 6 ini kita perhatikan huruf ain di beberapa tempat ini dan juga di akhir ya. Juga ayat 7 nanti huruf ain akhirannya. Tuh. Laisa lahum ta'amun. Huruf ain ya. Ta'amun illa huruf hamzah min dhari'. Huruf ain akhirannya atau waqafnya kena di huruf ain. Nah, ini kita perhatikan masing-masing. Kemudian min dhari' huruf ba ya, huruf ba. Badidu bad. Huruf ba itu salah huruf yang khas di bahasa Arab, tidak ada di bahasa serumpunnya termasuk bahasa Israel sekalipun. Huruf dot itu pengucapannya adalah membentangkan lidah, membentangkan lidah. Jadi lidah itu dibentangkan supaya bisa nempel ke geraham atas mau kiri maupun kanan, bisa pilih atau seimbang dua-duanya ya, nempel ke gigi sari atas. Ba, ba, dan ya, bukan do, bukan do. Kalau do itu kita melibatkan lidah ujung. Padahal huruf bad, huruf ba, ba, bari'a, ba itu di situ kita tidak melibatkan sama sekali lidah ujung. Justru yang kita libatkan adalah lidah samping. Lidah samping yang kita libatkan justru. Ya. Tuh. Dengan huruf dot ini tidak punya sifat qalqalah, tidak memantul, tidak seperti huruf dal yang ujung itu lidah ujung ad. Kalau dot, kalau huruf do itu kita kalaupun sukun jadi ad. Ad gitu ya, ad. Jadi sudah tidak ada kebutuhan untuk memantul karena memang sudah terbentang ya lidah ujung, apa, lidah samping ini dibentangkan sampai bisa nempel ke langit-langit atau bisa nempel ke gigi geraham, geraham atas ya. Kita beberkan lidah kita sampai samping kiri ataupun kanan nempel ke gigi geraham atasnya. Ba, ba di du bad, ya.

Tak niat. Okey. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. Bad. Ya. Min dhari'. Itu ya. Kemudian huruf ain. Ya. Gitu. Sekali lagi. Laisa lahum ta'amun. Ta'amun. Huruf ain di situ ya. Bukan ta'amun tapi ta'amun. Ada a gitu ya. Lain ta'amun, ta'amun, ta'amun wae, tapi ta'amun huruf ain. Kemudian illa huruf hamzah illa ta'amun illa kemudian min dhari'. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf bad itu sifatnya ada apa? Hukumnya yang dikenakan di pertemuan nun sukun dan huruf dad itu adalah ikhfa. Samar mau nempel ke huruf dad tapi belum, katanya. Namanya juga mau kan? Akan erek katanya. Kan nempel ke huruf dad tapi masih anggang-anggang. Ya, masih menggantung. Illa min dhari'. Huruf ain, katanya. Lain dari bukan bunyi e tapi a itu a itu bunyi a nya itu loh, ain nya itu ya, dari ya. Oke, itu penting untuk pembahasan di ayat 6 nya. Oke, kemudian la yusminu gitu ya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la, di sini berturut-turut ya. Yusminu wa. Gitu ya. La yusminu wa la yughni. Yusminu ya. Minu wa. Minu wa la yuni itu pendek berturut-turut ya, hati-hati situ jangan sampai diulur ya. Kalau diulur ya seperti memanjangkan memanjangkan pembacaan padahal di situ tidak panjang ya. La yus minu wa la ya. La yus minu wa la gitu. Kalau secara ini ya kita coba ucapkannya la yusminu wala ya. Kemudian yuni yuni huruf ghain di sini ghain sukun ya. Huruf ghain itu di situ memang punya sifat ini ya, huruf ghain itu punya sifat yang cenderung mengalir aja gitu kan ya, cenderung lunak dia ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ghain sukun itu kita sebetulnya tidak merasakan ketahanan apapun ya. Justru itu mengalir gitu. Ghairil maghdubi kita coba tes ya. Kalau kita masih mage-mage gitu ya, seperti memantul huruf G gitu kan ya. Padahal itu juga kurang tepat gitu. Nah, kita coba tes ya. Gha ghi ghu bar. Gha ghi ghu bar. Di situ huruf gua ini tuh sifatnya memang cenderung terus ngalir gitu, terus berbunyi. Tidak ada yang nahan sama sekali, tidak tertahan sama sekali. Ya. Ketika huruf ghain sukun itu ukurannya ya kalau kita baca al gitu kan ya. Gitu. Al tidak memantul,
juga tidak terhambat gitu loh, tidak ada keterhambatan atau tidak tertahan sama sekali gitu ya. Gitu ya. Baik. Ghairil maghdubi, termasuk Al-Fatihah yang kita juga sering ya. Maghdubi gitu kan ya. Itu. Makanya kita masuk di kata yughni di sini ayat 7 soal ghasyiyah itu yuk bukan yoga nih bukan tetapi wala yurni yur gitu ya, jadi ngegantungnya seperti itu yurni yurni la yusminu wala yurni gitu ya. Kemudian mijua mijua gitu ya. La yusminu wa la yughni mijua. Kemudian ya. La yusminu wa la yughni mijua. Jadi yughni yughni yughni ya. La yusminu wa la yughni mijua. Kemudian ya. Kita perhatikan masing-masing huruf itu. Oke. Baik. Segitu dulu untuk bahasan kita tajwidnya ya. Kita sudah dulu sampai situ dan sekarang waktunya kita membahas makna dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Dimulai ayat 4 sampai ayat 7 itu ya. Baik. Oke, tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah ini artinya adalah jiwa ya, tadi wujuh tadi. Wujuh yawma idzin khashi'ah itu atau wajah-wajah atau jiwa-jiwa nafsu apa nafsu-nafsu atau jiwa-jiwa itu tasla narun hamiyah nanti akan memasuki neraka yang hamiyah yang muqadah kalau di bahasa di apa di al-humazah itu muqadah yang apa dinyalakan gitu yang syadidatal hararah yang amat panasnya, yang banget panasnya. Kemudian terus qamin ainin aniyah yang nanti akan disajikan minuman atau diminumkan gitu ya. Si wujuh tadi yang khasyah tadi. Yang apa namanya? Yang di jiwa-jiwa itu atau wajah-wajah tadi diberi minuman kan ya. Min ainin aniyah dari mata air yang memang juga maknanya seperti apa seperti hamiyah tadi maknanya yang amat panas gitu ya. Amat panasnya itu yang secara ini ya aninya yang sampai memang ini ya yang tidak sampai memberi kenyamanan pada perutnya gitu jadi yang justru sampai yang kita bisa temui di ayat-ayat yang lain misalkan itu yang tidak memberikan kenikmatan seperti itu
tisqa min ainin aniyah, ya. Tisqa min ainin aniyah. Tisqa min ainin aniyah itu, walaupun kita coba lihat dari tafsiran yang lain, misalkan tisqa min ainin

Rohaniyah yang intaha harruha, yang amat yang tidak berujung itu panasnya. Itu, kalau menurut Ibnu Katsir ya. Atau sama juga ya, syadidul hararah. Begitu juga. Ataupun seperti kalau di soal kahfi itu kita wa yastaghitsu yughatsu bima in kal muhwi yashwi wujuh, seperti logam cair. Jadi mata air itu di neraka itu seperti logam cair yang bisa memanaskan wajah, yang bisa membakar wajah. Makanya seperti itu. Dahsyatnya dari siksa itu ya. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dariyah. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali min dariyah, dari duri. Bangsa-bangsa duri. Dariyah. Ya. Atau kalau di tafsir dari ini ya, As'adi misalkan, As'adi itu fi ghayatil mararati atau murarati, yang tidak hanya berduri, yang pahit juga dan ya, wanatani. Wanatani itu yang merusak dan ya, yang amat merusak. Merusak apa? Merusak anggota tubuh ya, yang berbau juga dan ya, wanatani itu yang berbau dan ya. Kemudian wal khissati. Wal khissati itu yang busuk. Ya, jadi segala sesuatu yang sebetulnya dilukiskan secara buruk gitu ya. Nah, baik itu dari segi rasanya ataupun juga baunya ataupun apapun gitu. Nah. Kemudian la yusminu wa la yuni min ju'.

لا يسمن ولا يغني من جوع. Ya, yang makanan neraka itu tidak mengenyangkan dan tidak memuaskan dari dahaga. Tuh. Yang tidak memberikan kepuasan. Kalau kita mungkin di dunia ini, orang kafir pun, orang kafir sama orang muslim pun merasakan makanan itu seakan-akan seperti sama ya. Kita terlalu berbeda jauh. Sama-sama gak bisa dibilang ketika makan itu secara sunatullahnya kenyang gitu kan ya. Gitu. Tapi ketika di neraka, para penghuni neraka tidak merasakan kekenyangan ataupun kepuasan dahaga. Ya. Tidak bisa. Ya. La yusmin wa la yuhni min jua. Seperti itu. Baik. Seperti itu mungkin perumpamaan dari penghuni neraka itu sendiri. Nah, yang kita tentunya sama-sama berlindung dari kondisi tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari neraka dan juga dari jalan-jalannya yang mengarah kepada neraka. Itu dulu untuk kami, untuk kita ya, untuk kita bahasnya. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi salam menemani Anda di Morning Review edisi Kamis 24 September 2026, dan 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

0: Killlight FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Killlight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Killlight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Killlight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Killlight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Killlight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. Keylight. Bantams. Inspiring sound.
1: Sampurasun, wargi KNYA Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 107.1 Bandung's Inspiring Sound.
4: 107.1 FM, sahabat K-Light. 20 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Kita masih di Morning Review. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama di pagi hari ini. Sahabat Kilat, Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Perpres tersebut akan menjadi dasar bagi semua pihak untuk mempercepat persiapan dan operasional koperasi desa secara tertib dan terkoordinasi. Dan Dudung juga menyatakan surat keputusan dari manajer koperasi Desa Merah Putih sudah terbit. Dengan begitu, semua manajer kopdes juga akan siap untuk bekerja dan tinggal menunggu penempatan. Selain SK manajer koperasi Desa Merah Putih, sistem penggajian para manajer koperasi juga sudah disiapkan Kementerian Keuangan. Kini tinggal PT Agrinas Pangan yang menempatkan manajer kopdes. Pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi untuk memastikan setiap gerai koperasi yang beroperasi mendapat pasokan barang secara berkelanjutan, khususnya komoditas subsidi macam beras SPHP, LPG 3 kg, hingga pupuk subsidi

0: You're the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di K-Lite 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat K-Lite setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, K-Lite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: No cards,
4: no cards,
0: no gimmicks. Just you're the best station in Bandung
1: on 107.1 K-Lite FM. Banter, inspiring sounds.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. This is it.
4: Max FM, FM, sahabat K-Lite, 31 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Lite. Sahabat K-Lite Pertamina IP Zona 7 Regional Jawa Barat melalui Pertamina IP Jatibarang Field melangsungkan program pendampingan dan bantuan sektor pertanian di kawasan Jatisura Indramayu. Hal ini berhasil memacu produktivitas hasil panen padi petani binaan. Officer Communication Relations and CID PT Pertamina IP Zona 7, Nur Taufik mengatakan, program ini sudah dimulai sejak 2025 dan kini pendampingan dan bantuan sudah masuki masa panen kedua. Sebelum dilakukannya program pendampingan, lahan sawah tanda hujan milik warga di kawasan tersebut memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah. Kala itu, rata-rata sawah hanya bisa dipanen satu kali dalam sebulan atau sekitarnya dalam kurun waktu 1 tahun. Atas dasar itu, program pendampingan ini dimulai dengan melakukan uji laboratorium kadar unsur hara yang terkandung dalam tanah di lahan sawah bersama Universitas Pajajaran. Tak berhenti di situ, di saat yang bersamaan Pertamina juga membangun 5 titik sumur bor untuk meningkatkan pengairan lahan pertanian, memberikan bantuan pengaplikasian agen Hayati Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR, serta memasang rumah burung hantu rubuha guna mengendalikan serangan hama tikus secara alami. Penanganan komprehensif tersebut terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan volume panen petani dari 6,5 ton per hektar jadi 8,5 ton hingga 11 ton per hektar. Keberhasilan ini juga mendorong peningkatan frekuensi panen dari 1 kali menjadi 2 kali dalam setahun, sekaligus menekan biaya perawatan tanaman.

0: 107.1 KMOX FM. Time for more music. Vintage inspiring sounds.
1: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
2: K-Light FM, sahabat K-Light 45 menit sudah kita bersama di pagi hari ini lewat dari pukul 46 ya. Oke, sahabat K-Light, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 tahun 2026 tentang penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi atau EBA-SP baru saja diterbitkan. Penerbitan belet ini dilakukan dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung pencapaian target program strategis perumahan nasional atau program 3 juta rumah. Penerbitan POJK 12 tahun 2026 merupakan penyempurnaan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23 POJK.04/2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana telah diubah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 20 POJK 204/2017. Penyempurnaan pengaturan dilakukan untuk memperkuat dan memperluas alternatif pendalaman pasar pembiayaan perumahan melalui instrumen pasar modal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepentingan pemodal. Melalui pengaturan tersebut, OJK mendorong optimalisasi instrumen pembiayaan sekunder perumahan melalui penerbitan EBA atau EBA-SP sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi sektor perumahan. Dengan peraturan yang lebih komprehensif, EBA-SP diharapkan dapat semakin optimal sebagai instrumen pembiayaan sekunder perumahan sehingga dapat mendukung perluasan sumber pembiayaan dan pengembangan sektor perumahan nasional.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: No cards, no gimmicks. Your inspiring radio station, the best in bandoons.
2: On 107.1, Kelight.
1: Bandoons, inspiring sound.
3: Sit back and enjoy Kelight FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on Kelight 107.1 FM.
4: 107.1 FM, sahabat Kelight, kini kita sudah berada di bagian kedua, masih dalam Morning Review. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Sahabat Kelight, ada kabar menarik buat warga yang sudah berusia 17 tahun tapi belum punya rekening bank. Pemerintah berencana membukakan rekening gratis sekaligus memberikan saldo awal Rp50.000. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,8 triliun dan menargetkan pelaksanaannya mulai tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta Rabu kemarin. Dan sahabat Kelight, tentunya artinya ada sekitar 76,8 juta warga yang dapat saldo awal sebesar Rp50.000 jika berdasarkan dana Rp3,8 triliun. Erlangga Hartarto menjelaskan program ini belum berjalan tahun ini. Pemerintah masih membahas secara keseluruhan dari program ini, termasuk skema pemberiannya. Kemungkinan menurut Erlangga program ini akan mulai berjalan tahun depan. Dan sebelumnya Erlangga juga menyampaikan rekening tersebut dibuat dari Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI. Untuk Rp50.000 tersebut bisa dicairkan oleh pemiliknya. Sebagai informasi, pemberian rekening untuk masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan.